92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan tadi baru aja kamu dengerin lagu Tadulako dinyanyikan oleh The Box, teman Pro 2. Kita spill apa makna lagu ini. Nah, single ini sebenarnya dirilis tahun 2009. Diciptakan oleh Aci Karibo, Izat Gunawan, Agus Buncit, Arki Gunawan, dan almarhum Arwan. Kenapa karya ini spesial? Karena terpilih oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf sebagai salah satu lagu yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti program aktif musik atau akselerasi kreatif. Lagu Tadulako mengisahkan seorang pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kaili, Sulawesi Tengah. Semangat perjuangan Tadulako menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan penyemangat bagi masyarakat suku Kaili. Tadulako merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan diabadikan melalui karya lagu dengan lirik berbahasa daerah Kaili, Sulawesi Tengah. Nah, itu dia sekilas info tentang lagu Tadulako yang tadi udah kita putar dan dengar sama-sama ya, teman Pro 2.

0: Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Kondisi ini perlu dihadapi dengan tenang dan kesiapsiagaan.
1: Pertama, pantau kondisi air dan informasi resmi. Jika hujan deras berlangsung lama dan air mulai naik, segera bersiap untuk evakuasi. Kedua, amankan barang penting. Pindahkan dokumen, alat elektronik, dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, matikan listrik dan gas. Langkah ini penting untuk mencegah konsleting dan risiko kebakaran saat banjir. Keempat, siapkan tas darurat. Isi dengan air minum, makanan, obat-obatan, pakaian secukupnya, serta perlengkapan pribadi. Kelima, hindari menerobos banjir. Arus air bisa berbahaya dan lubang jalan tidak terlihat. Jika harus mengungsi, ikuti jalur aman dan arahan petugas. Banjir memang tak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa kita kurangi jika siap dan waspada.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemudahan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

Variety Show di Balik Bola tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM 92,4 MHz teman terbaik.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah jam setengah 8 aja ya. Kita ucapin selamat pagi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin aku, mungkin lagi di kendaraan atau lagi siap-siap mau berangkat kerja, mau berangkat kampus. Oh, by the way, masih ngampus enggak sih apa udah libur nih? Katanya sih udah masuk ke pertemuan terakhir, ada yang udah libur, ada dosennya yang manggil buat evaluasi dan sebagainya. Yang lagi buka tokonya di pagi hari ini, semangat beraktivitas. Di awal bulan kita doakan semua urusannya dilancarkan ya, amin. Dan menanti pukul 8 nih teman Pro 2, ada kabar gembira. Wah, ini dilansir dari laman RRI. Kalau pemerintah memastikan cadangan bahan bakar minyak atau BBM nasional dalam kondisi aman dan berada di atas standar minimum. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers secara daring di Seoul, Korea Selatan pada 31 Maret.

Dan satu lagi teman Pro 2, mungkin kamu salah satu yang mau mencoba kereta WUS ya, Jakarta-Bandung. Ternyata kereta cepat WUS ini jadi magnet baru ya buat kedatangan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat sepanjang 5 bulan pertama 2026, dan juga magnet buat wisatawan domestik karena ada itinerary yang baru atau kegiatan yang kita selipkan di antara di sela-sela spot-spot menarik yang lagi kita kunjungi ya di Pulau Jawa. Salah satunya berpergian menggunakan WUS. Nah, BPS, Badan Pusat Statistik Jawa Barat ini mencatat 69 ribu lebih warga negara asing atau WNA masuk ke provinsi tersebut melalui layanan kereta cepat selama periode Januari sampai Mei 2026. Detailnya, sampai Mei 2026 aja nih jumlah kedatangan WNA pakai WUS mencapai 17.500 kunjungan atau meningkat sekitar 27% lebih dibandingkan bulan sebelumnya. Dan mungkin ini juga menjadi ujung tombak ya buat pariwisata di Jawa Barat karena bisa diakses ya menggunakan kereta WUS dari Jakarta. Oke, okay, kita mau dengerin lagu apa lagi nih teman Pro 2? Setelah tadi lagu dari Nicki dengan judulnya High School in Jakarta, ada satu lagi yang mau aku sampaikan. Kalau It Gitaf ini punya single yang dirilis tahun 2024 dengan judulnya Mulai. Kita langsung aja dengerin ya.

Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi gak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, tes di mode.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Oke, teman Pro 2, saatnya kita dengarkan info cuaca terkini yang bakal disampaikan oleh rekan Novi dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan teman Kak Pro. Novi.
1: Baik. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Novita Sari dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya. Hari ini Kamis 2 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya sebagian besar Kota Palangkaraya cerah hingga berawan. Dan diperkirakan sepanjang hari ini, cuaca di Kota Palangkaraya dan sekitarnya akan cerah berawan hingga berawan. Kecuali untuk wilayah Kecamatan Rakumpit bagian utara yang akan berpotensi hujan ringan pada dini harinya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 15 km per jam. Dan untuk teman Pro 2 juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga kami himbau untuk waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih Kak Novi atas info cuaca yang disampaikan. Semoga bisa menjadi bekal pengetahuan teman Pro 2 yang mau beraktivitas pada hari ini. Dan juga teman Pro 2, kalau terjadi bencana di sekitar kita, kamu gak perlu panik, ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya, kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Wow, dan udah di penghujung pukul 8 teman Pro 2, aku mau ngingetin kalau nanti bakal ada program ngopi ngobrol pagi ya bareng mahasiswa IHN Tampung Penyang Palangkaraya. Kita bakal ngebahas soal isu-isu yang berkembang di Kalimantan Tengah ataupun isu nasional yang pastinya relate banget sama kehidupan anak muda. And kita juga ada info nih, ternyata tanggal 2 Juli itu diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional ya. Nah, peringatan ini ternyata menjadi pengingat kalau laut ini punya peran besar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari sumber pangan, jalur transportasi, sampai mata pencarian jutaan orang ya. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi wilayah pesisir laut, momentum ini sebetulnya mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian laut. Nah, Hari Kelautan Nasional merupakan peringatan yang diperingati setiap tanggal 2 Juli di Indonesia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran laut dalam kehidupan bangsa. Laut ini jadi bagian yang emang gak bisa dipisahkan dari sejarah, ekonomi, budaya, hingga kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Bahkan salah satu suku di Sulawesi ya, teman Pro 2, yang katanya punya kemampuan menyelam di atas rata-rata orang manusia normal, itu menjadi inspirasi dalam pembuatan film Avatar ya. Dan keren banget, ternyata sebegitu berpengaruhnya laut itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Awalnya peringatan ini tuh dikenal sejak 1972. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, tentu saja laut punya peran sebagai penghubung antar daerah, sumber penghidupan, jalur perdagangan, sekaligus bagian dari identitas nasional. Dan sejak dimulai diperingati tahun 72 itu, Hari Kelautan Nasional ini dimanfaatkan buat ngedorong masyarakat terhadap pelestarian laut dan kawasan pesisir. Berbagai kegiatan ya, seperti kampanye lingkungan, diskusi, edukasi, hingga aksi bersih pantai ini rutin diselenggarakan oleh pemerintah, sekolah, komunitas, maupun organisasi yang bergerak di bidang kemaritiman. Oke, dan kita ucapin selamat memperingati Hari Kelautan Nasional ya.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman Pro 2. Apa kabarnya di pagi hari ini jam 9 pagi ya. Dan seperti biasa tiap jam 9 kita bakal mulai program Ngopi Ngobrol Pagi. Kali ini isunya setiap Kamis pagi adalah tentang judi online. Dan aku gak sendiri, biasanya berdua ya sama Mira, kali ini kita bertiga. Oke, siapa dan dari mana ini kakak cantik?
1: Aku Tasya Nabila Kak, iya. Dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
0: Oke, dari UMPR, jurusan apa nih Tasya?
1: Jurusan manajemen Kak.
0: Oke, jurusan manajemen. Dan Mira? Masih semangat?
2: Semangat.
0: Berapa hari lagi?
2: Menghitung tiga hari lagi.
0: Tiga hari ya?
2: Iya.
0: Tiga hari lagi di RRI Palangkaraya. Oke, dan judi online. Ini gak bosan-bosannya nih kita ngingetin untuk teman Pro 2 generasi muda ya. Apalagi di musim Piala Dunia kali ini. Wah, ini banyak sekali godaan buat coba-coba judi online. Nah, ada kabar terbaru apa nih Mira yang bisa diinformasikan ke teman Pro 2? Apakah ada berita terbaru?
2: Ada nih Kak.
0: Apa tuh?
2: Dari Detik Kalteng.
0: Kenapa tuh?
2: Kalimantan Tengah. Judul jaringan internasional terbongkar. Ada yang jadi operator di Banjarmasin.
0: Oke.
2: Iya.
0: Gimana lengkapnya?
2: Ada empat tersangka Kak. Yang salah satunya bekerja di Banjarmasin. Ternyata dari tiga pelaku ini Kak menetap di Banjarmasin. Ada satu tersangka juga yang menetap di Jawa Barat Kak. Yang di Jawa Barat ini Kak lebih parah lagi Kak.
0: Kenapa?
2: Ternyata dia itu kayak menghasut seluruh menghasut ibu-ibu di kampung.
0: Waduh.
2: Dan bapak-bapak di kampung Kak. Menghasut agar rekeningnya itu, data rekeningnya itu dibuka.
0: Waduh.
2: Agar dia bisa mengakses. Iya.
0: Waduh ngeri ya. Makanya. Mengincar orang-orang yang secara pengetahuan perbankan itu sangat minim ya.
2: Iya.
0: Soal keamanan data. Oke, mengincar orang-orang kampung ya.
2: Dan lebih modusnya Kak, dia itu mengiming-imingkan ada masuk di rekening mereka itu 300 sampai 500 rupiah per harinya.
0: Per hari?
2: Iya.
0: Oke. Tapi mensyaratkan enggak dia?
2: Iya, apa mensyaratkan tuh? Kak. Dengan iming-iming hal tersebut Kak, uangnya itu masuk dengan nominal 300 sampai 500 rupiah per harinya.
0: Okay.
2: Iya. Makanya pelaku makanya korban tergiur lah dengan hal tersebut Kak.
0: Oke. Okay. Ada jumlah korban gak di situ di berita itu?
2: Ada Kak.
0: Berapa tuh?
2: 75 rekening yang dibobol.
0: Waduh.
2: 23 orang yang terlibat dalam hal tersebut Kak.
0: Jadi iya. Bukan sendiri ya, kerja tim mereka ternyata
2: kerja
0: ya.
2: Kerja tim Kak.
0: Waduh. Kerugiannya dari 70-an orang itu ada berapa juta tuh?
2: 115 juta rupiah karena 115 juta rupiah itu Kak di tahun ini aja Kak. Karena mereka itu memberantaskan rekening dari April 2025 hingga 2 miliar rupiah yang kerugian dari tersangka Kak.
0: Serem banget ya.
2: Iya.
0: Ya ampun. Nah, kalau dari Tasya di kampus ada nggak sosialisasi soal judi online gitu? Atau dibahas dalam satu mata kuliah nih biasanya kalau yang berbau ekonomi atau keuangan gitu?
1: Pernah sih Kak di itu.
0: Kayak gimana tuh?
1: Kayak ngasih tahu buat jangan judi-judi online dan jangan percaya sama judi sih Kak. Soalnya kan banyak nih klannya biasanya di game segala macam kan. Kalau biasanya kepencet tuh bahaya sih.
0: Iya, tapi biasanya kalau kamu lagi menikmati menonton di HP gitu, munculnya tuh di aplikasi apa sih biasanya kalau judi online itu?
1: Biasanya sih Kak di di link-link gitu sih kak. Uh-uh. Kalau misalnya kayak kita mau nonton film gitu kan, biasanya lewat ada aplikasi di link gitu. Biasanya itu sering ada iklannya sih kak.
0: Sering ada iklannya itu ya. Oke. Jadi memang sebetulnya pencegahannya udah kalau di bangku kuliah itu udah ada ya.
1: Iya.
0: Iya. Udah ada, tapi tetap aja ada orang yang ketipu juga.
1: Iya. Mungkin kena. Coba-coba.
0: Iya. Berawal dari coba-coba ya, malah jadi terikat. Okay. Dan nanti aku juga punya satu berita nih. Kali ini dari Makassar, tapi kita dengerin dulu kali ya lagu yang satu ini.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bareng Risa, Tasya, dan Mira. Kali ini teman Pro 2 ngebahas soal pemberantasan judol di Indonesia. Tadi udah disebut sama Mira kalau ada jaringan besar ya. Karena dia kerjanya tim nih 20-an orang, dia terdiri operatornya terdiri dari orang dari berbagai lokasi ya, dari lokasi. Terus dan kerugiannya bisa sampai MM-an.
1: Iya, malahan lebih dari 2M, Kak.
0: Oke.
1: Jadi mereka Polda di Banjarmasin itu, Kak, lebih mendalami lagi bahwa ada rekening yang belum mereka catat, Kak, berapa kerugiannya.
0: Oke. Iya. Kalau misalnya udah banyak, makin banyak yang melapor, jadi makin besar ya kerugiannya,
1: iya.
0: Ya. Oke. Dan ini aku ada info lagi dari rilis data resmi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Katanya mencatat kenaikan komentar spam judi online sebanyak 128%. Mm-hmm. Jadi di balik lonjakan itu ada sistem bot otomatis. Jadi bukan manusia lagi yang kerja. Jadi dia pakai robot ya. Jadi AI untuk otomatisasi pesan atau komentar yang dirancang untuk menyerang kolom komentar secara masif dan simultan di berbagai platform. Dan ada ini nih, ada angkanya juga berdasarkan pantauan Komdigi. TikTok itu diserang tuh 35%, iya. Kemudian Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, dan X atau Twitter 5%. Jadi modus ini menyeluruh, menyasar semua platform. Dan menunjukkan bahwa pelaku tidak bergantung pada satu platform, tetapi menyeluruh kepada 5 platform. Ini kata Menteri Komdigi Mutia Hafid. Oke, yang pernah kita sebut ya. Mengganggu banget kan ya, iya. Kolom-kolom komentar itu. Apa di kita lagi kita follow nih apa akun yang apa kita suka ya kan, akun yang kita idolakan, tapi komentarnya kenapa sampah semua ya, sampah, iya. Bot itu judi-judi online, aduh mengganggu sekali itu. Nah kalau dari pengamatan kamu, Pal, yang suka diincar itu akun-akun seperti apa sih? Pernah lihat di mana di akun idolamu pernah enggak diserang akun judi online?
1: Pernah, Kak.
0: Apa?
1: Itu di YouTube, Kak.
0: Apa?
1: Aku kan suka sama kartun.
0: Ha-ha?
1: Kartun dongeng bahasa Indonesia.
0: Ha-ha.
1: Bahkan di situ juga ada, Kak, situs yang kayak komen.
0: Ha-ha.
1: Link ini bagus loh untuk anu-anu bisa dapat ini.
0: Ha-ha.
1: Sampai kayak gitu, itu pun dongeng itu kan untuk anak-anak, Kak. Kenapa? Kok ada sih mereka bisa kayak gitu? Makanya sangat-sangat mengganggu sekali, Kak, hal tersebut.
0: Iya. Kalau anak SD yang udah bisa baca,
1: iya.
0: Ya kan? Mereka nggak tahu ya itu apa.
1: Dan anak kecil yang lagi seumuran 3 tahun kan belum bisa baca tuh. Tapi mereka tuh bisa kepencet kan, itu kan bahaya, Kak.
0: Oh, betul juga.
1: Iya.
0: Kesedot gitu ya, rekeningnya di mobile bankingnya,
1: iya.
0: Waduh. Kalau apa, Tasya ada nggak pernah lihat gitu di akun yang kamu follow gitu?
2: Pernah, Kak.
0: Apa?
2: Di TikTok biasanya.
0: Iya.
2: Iya. Biasanya orang kan ada yang lagi live gitu. Jadi banyak akun yang nge-spam komen.
0: Padahal lagi live ya?
2: Iya, padahal lagi live.
0: Aduh. Jadi kayak ya kita yang nonton ya nggak bisa menolak ya kan?
2: Iya.
0: Kalau misalnya

0: Padahal kalau misalnya akun biasa kayak feed gitu ya, atau apa TikTok biasa, konten TikTok biasa bisa kita skip ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau live
1: nggak bisa.
0: Gak bisa.
2: Mau, gak mau.
0: Ya nggak mau. Padahal kita lagi memang lagi mau nonton konten itu ya.
1: Iya.
0: Kan? Oke. Dan beneran nggak sih itu menyasar? Maksudnya kayak konten-konten orang terkenal gitu? Apa jualan, akun jualan juga kena?
3: Juga.
0: Oh, akun jualan juga kena ya?
3: Biasanya, tapi kurang tahu juga sih.
0: Oke. Dan ada lagi nih, satu lagi infonya tadi mana ya? Oke, kayaknya itu dulu. Nanti aku ini lagi, aku cari-cari lagi. Dan satu segmen lagi kita bakal kasih kamu info teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, maraknya praktik judi online ini memang gak lepas dari iming-iming keuntungan besar ya dalam waktu singkat. Dah, banyak orang akhirnya terjebak karena percaya bisa dapat uang dengan mudah, padahal sistem perjudian ini termasuk judi online udah dirancang sedemikian rupa melalui algoritma emang menguntungkan terlebih dahulu. Tapi ada komentar nih dikutip dari laman rri.co.id, Ikatan Dai Muda Indonesia Ahmad Fadlullah SPD menjelaskan perkembangan teknologi ini membuat praktik perjudian emang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Sama yang seperti tadi dibilang sama Mira dan Tasya ya, udah menyerang berbagai platform, mudah banget kita temukan. Bahkan bukan karena niat kita ingin mencari link judi, dia datang sendiri ya. Dan inilah yang membuat penyebarannya begitu cepat, karena kemudahan akses tersebut memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk bermain kapan saja dan di mana saja hanya dengan menggunakan telepon pintar atau komputer yang terhubung ke internet. Oke, jadi pelajarannya sebetulnya paham dulu ya ciri-ciri konten atau promo judi online itu ya, baru kita bisa apa sih bersikap mau menolak atau melanjutkan dengan klik link tersebut. Ya, buat teman-teman yang lagi mendengarkan, anak-anak muda, jauhi judi online ya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, karena ya kita belum punya uang sendiri. Kalau untuk anak apa? Kalau kita masih di sekolahin ya sama orang tua ya, yang punya penghasilan sendiri pun juga itu hal yang merugikan ya kan.
1: Iya.
0: Ya, cari hobi yang lain ya, yang kalau mau mendebarkan itu bisa aktivitas ekstrim lain ya, misalnya panjat tebing atau ya, atau mendaki gunung. Cari hobi yang lain yang lebih menantang adrenalin, tapi jangan berjudi ya. Oke, makasih Mira dan Tasya.
2: Iya kak. Iya,
0: minggu depan kita ketemu lagi sama Tasya ya kayaknya.
2: Iya.
0: Nih. Oke, dan teman Pro 2, nanti teman Pro 2 bakal ditemenin sama Kak Dewa ya. So, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Aku Risa dan
2: aku Mira.
3: Aku Tasya.
0: Kita pamit, bye-bye.
2: Bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811 523924.

0: Siang sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
1: Ya mau cewek atau cowok nggak masalah loh. Yang penting nggak stunting loh sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Mau
1: kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10.02 Juli tahun 2026. Info pertama datang dari dunia olahraga. Perjalanan Janice Chen di Tunggal Putri Wimbledon 2026 berakhir pada putaran kedua. Petenis Indonesia itu kalah 3 set dengan skor 7-5, 1-6, 4-6 dari Daria Kasatkina pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Kekalahan tersebut mengakhiri langkah Janice di sektor Tunggal Putri Wimbledon 2026. Info kedua datang dari dunia musik ya. Grup band rock legendaris asal Amerika Serikat, Guns N' Roses, akan menggetarkan ibu kota pada November 2026. Konser akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Pihak promotor akan menyediakan 6 kategori tiket. Harga termurah dari tiket adalah 1 jutaan. Info ketiga datang dari dunia film. Enola Holmes kembali menampilkan Millie Bobby Brown sebagai Enola Holmes, adik perempuan Sherlock Holmes yang sangat cerdas. Film ini memperkenalkan petualangan baru yang memadukan unsur romansa dan aksi. Produksi film ini dilakukan oleh Legendary Entertainment dengan Millie Bobby Brown juga terlibat sebagai produser. Sekian Info Pro 2 pukul 10.02 Juli tahun 2026.

0: Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Masalah Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas. Salam.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Dulu, aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi, di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi perkertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mambra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo dan selamat siang ya teman Pro2 ya. Apa kabar nih kalian di hari Kamis yang cerah ini? Seneng banget ya Dewa bisa nemenin waktu istirahat kamu di program Santai Siang tentunya. Jadi kita bakal barengan ya sampai nanti pukul 15. Buat kamu yang lagi rehat sejenak dari rutinitas kantor, lagi menikmati makan siang, atau mungkin lagi santai di rumah nih, Dewa siap banget jadi teman paling asik buat nemenin suasana siang kamu hari ini ya. Sesuai namanya, Santai Siang ya. Kita bakal kasih vibe-vibe yang tenang, obrolan yang ringan tapi berbobot ya, dan tentunya deretan lagu-lagu hits yang fresh dan enak banget didengerin tentunya di jam-jam rawan ngantuk ini. Dewa juga udah siapin update informasi menarik ya, seputar olahraga, hiburan, dan info-info terkini pokoknya. Jadi jangan biarkan siang kamu sepi juga. Kalian juga bisa request ya, karena kita ada di dari pukul 10 ini sampai pukul 12 nanti kita ada di Pro2 Hitlist. Dan yang mau request-request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp kita di 0811-523-924 atau di Instagram kita di Pro2 RRI Palangkaraya tentunya. Oke. Jadi tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro2 RRI Palangkaraya. Mari kita bikin siang ini jadi lebih menyenangkan nih. Jadi lagu pertama buat membuka ini apa ya enaknya ya? Sepertinya kita buka dengan Laufey dengan Mr. Electric. See you tomorrow.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Resensi buku dengan judul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught. Sebuah buku yang berjudul As Long as the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan. Tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya Hamza menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik. Apalagi Laila sedang mengandung. Sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan.
Buku As Long As the Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As the Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan nggak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama. Mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Dan masih di Pro 2 Hitlist ya, yang masih mau request-request, Dewa tunggu sampai pukul 12 siang nanti nih. Ada beberapa yang udah masuk nih, requestan-requestan nih. Yang pertama nih, ada salam kenal, aku Nokse, izin request Sumpah Mati dari Selina Grace. Oke, masuk. Yang kedua nih ada Kak Lara dengan Korbanmu Baik. Boleh. Setelah itu kita ke Korbanmu. Terus ada Mas Teo nih dari Magelang, requestnya adalah Tak Segampang Itu dari Anggi Marito. Boleh.

Terus ada lagi nih dari Selena Grace lagi dengan Semua Mati. Okay, jadi mungkin itu dulu ya, kita putarkan tiga dulu ya. Selena Grace dengan Semua Mati, Tata Janeta dengan Korbanmu, dan tadi ada Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu. Check it out.

0: bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu ya, masih di Produa hit list yang mau request Dewa tunggu sampai pukul 12 siang nanti nih. Yang request lagu selanjutnya nih ada Kak Zulia dari Jakarta. Salam buat kakak penyiar dan The Angie seluruh Indonesia. Siap. Requestnya Anggi Calvaro dengan Remuk. Oke kakak, abis ini Dewa putar ya. Kita udah, kayaknya udah habis nih. Kita requestan-requestan dari WhatsApp. Kita lanjut ke requestan-requestan yang udah masuk di Instagram nih ya. Jadi ada Kak Mei, requestnya di ujung minggu dari Mei Sahira. Siap. Kak Farisa, requestnya Cegil Nagia Kak Takia. Oke. Jadi itu dulu, tiga dulu kita bakal putar dulu ya, tiga dari ketiganya itu. Ada Angie Calvaro dengan Remuk, ada Nabila Takira ya dengan Cegil, dan tentunya ada Mei Sahira di ujung minggu. Check it out.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun, membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga, dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun, karya Sabrina Ara bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dan masih di Pro 2 Hitlist ya. Dan kembali lagi dengan requestan-requestan kalian nih yang udah masuk, ada Liodra dengan Pura-Pura ya. Oke, terus ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, siap. Terus selanjutnya ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Oke, itu dia. Jadi yang mana dulu ya? Nah, mungkin kita dari Pice Kota ya. Pice Kota, Bahagia Lagi. Terus Liodra, Pura-Pura. Terus dan terakhir apa lagi? Lupa. Lupa dua kali. Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke. Ya, itu dia ya teman-teman. Langsung saja kita putarkan. Check it out.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

sahabat tahu gak kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Muda kreatif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama Risa di sini di program Muda Kreatif. Nah, kali ini Risa nggak sendirian. Udah ada dua orang kakak-kakak cantik yang hadir di studio Pro 2 kali ini, bawa beragam cemilan, mostly semuanya keripik pisang ya. Nah, mereka berdua bakal sharing pengalaman gimana perjalanan mereka membuka usaha, tantangannya seperti apa, apalagi mereka keduanya masih mahasiswa aktif ya, mahasiswa tingkat akhir yang tentu saja punya tantangan dalam membagi waktu antara passion berbisnis dengan kewajiban menuntaskan pendidikan. Nah, kita tanya aja langsung dengan siapa di hadapan aku sekarang. Silakan.
1: Baik, perkenalkan nama saya Nur Alfia Tulaili, bisa dipanggil Alfia. Dan ini kakak saya.
2: Perkenalkan, nama saya Ajeng Nur Aini, program studi agribisnis Fakultas Pertanian.
0: Oke, okay. Keduanya universitas yang sama?
1: Universitas PGRI Palangkaraya, tapi kita beda prodi. Kalau saya prodinya ilmu politik, FISIP.
0: Okay.
1: Iya. Jadi ini brand kita berdua yang rintis.
0: Okay.
1: Iya. Brand kita namanya Putri WS, karena Putri itu, Putri sendiri kan perempuan, anak perempuan. WS itu inisial dari kedua orang tua saya. Jadi W itu dari Bapak Warjadi dan S itu dari Ibu Sudarmi gitu.
0: Oke. Dari nama brand aja udah membawa doa-doa baik ya.
1: Iya.
0: Oke. Tentu saja ridho orang tua menyertai ya. Oke. Kak panggilannya Alfia dan
1: Ajeng.
0: Kak Ajeng. Iya. Oke. Kak Ajeng, boleh dinaikkan dikit mic-nya nah, biar nyaman. Nah, oke. Nah, Kak Alfia dan Kak Ajeng, kenapa sih awal mulanya ini memilih keripik pisang? Iya. Apalagi anak muda nih.
1: Iya. Awalnya tuh dulu kan kita sering semenjak kuliah itu sering ikut pameran, tapi emang bukan brand kita sendiri waktu itu. Dulu kita jualannya apa luda, kalau kata ibu UMKM, apa lu mau gue ada gitu. Terus ikut-ikut pelatihan gitu. Waktu itu saya jaga pameran, kebetulan dikasih stand oleh BI, tapi waktu itu saya jaga standnya Bahalap, oleh-oleh Bahalap. Jadi menawarkan berbagai produk emang dari Kalteng, jadi dari Sampit ada, dari Pulang Pisau ada, dari Palangkaraya ada, terus ada salah satu customer yang nyari keripik pisang waktu itu kak, nyari keripik pisang, terus saya tawarin lah dari beberapa brand. Customernya nggak mau gitu, saya mau yang asli Palangkaraya. Saya sebut ini bu asli Palangkaraya kok, terus katanya nggak mau, ini kayak udah biasa, emang kayak nggak ada ciri khas Palangkaraya sendiri gitu. Saya buatlah brand keripik pisang lumer, dan waktu itu juga lagi tren-trennya di media sosial ya kak. Jadi saya buat sendiri keripik pisang yang berbagai varian, terus saya kasih tagline juga, bawa pulang manisnya Palangkaraya dalam setiap gigitan.
0: Adanya terus, ya slogannya ya.
1: Terus di belakangnya juga ada ikon kita, bundaran besar Palangkaraya, di setiap kemasan sudah ada ininya. Jadi emang ciri khas Palangkaraya banget nih. Jadi kalau makan ini kayak kita ingat Palangkaraya.
0: Jadi gak cuman merasakan pisangnya aja ya. Jadi dalam kemasan tuh juga ada edukasi pengetahuan soal pariwisata Palangkaraya. Nah, kenapa keripik pisang lumer? Yang lumer tuh di bagian mananya sih kalau boleh tahu?
1: Di bagian ini. Jadi keripiknya kan biasa, kalau keripik yang biasanya kan ya udah keripik biasa aja. Jadi yang ini tuh emang ada lumernya. Coklatnya lumer, tapi pisangnya tetap crispy gitu. Dan tahannya sampai 6 bulan kalau produk kita. Terus kalau yang varian milky keju panggang, emang ada topping keju panggangnya beneran kayak gitu. Mungkin yang Oreo sama keju panggang kayaknya yang pertama itu masih produk kita di sini untuk di Palangkaraya sendiri. Kalau yang kayak lumer strawberry, coklat, matcha itu mungkin udah biasa, cuma mungkin belum terlalu terkenal banyak gitu.
0: Matcha mengikuti tren yang lagi demam matcha ya sekarang.
1: Matcha lovers.
0: Matcha lovers ya. Oke. Tapi benar gak sih kalau kebanyakan pembeli matcha itu, varian matcha itu cewek?
1: Iya benar. Benar banget.
0: Katanya ke apa sih? Kelakiannya diragukan kalau kalau beli matcha, benar enggak? Tapi gimana, penonton suka matcha? Enggak, oh untung ya. Nanti orang bertanya kamu laki ya. Iya, iya, iya. Dan kan ini variannya banyak.
1: Iya.
0: Kalian nyoba apa namanya ya, trial and errornya tuh kayak gimana tuh?
1: Trial and errornya awalnya kita emang buat keripik pisang. Cuma menurut kita tuh kayak ini kurang nih awalnya rasanya. Mungkin kurang crispy pisang untuk originalnya. Jadi kami tuh belajar. Jadi di belakang kami tuh ada Ibu Asro, Ibu Heni yang emang pegang UMKM untuk di Kalteng sendiri. Jadi beliau vendor di vendor Bahalap yang pegang rak di Hypermart sama Hypermart Duta Mall Palangkaraya. Nah, waktu itu kayak minta saran nih ke Ibu, "Bu, gimana dong ini buat keripiknya jadi enak gitu." Jadi dikasih lah, ayo belajar ke Bu Heni gitu, belajar. Tapi waktu itu kita gak belajar yang lumer-lumerin coklat. Jadi otodidak aja belajar sendiri. Ada gagal, sering juga. Jadi kayak coba lagi, coba lagi. Sampai emang nemu resep yang pas kayak gitu, Kak. Dan kalau kita udah nemu resep rasa baru, gak langsung kita jual. Jadi karena kita mahasiswa sendiri, kita... Ah nih ada aku buat produk baru loh, rasain, rasain. Jadi pure kadang kita ngasih gratis-gratis ke orang-orang yang kita kenal. Terus kayak minta saran, oh enak kok enak. Jadi kayak ya udah kita buat nih kemasan baru, munculin apa varian baru. Jadi belajar sendiri aja kalau yang lumer-lumer.
0: Nah ini kan kakak beradik nih kompak banget ya. Ada pembagian peran gak sih dalam bisnis kalian ini? Kalau Kak Ajeng sebagai apa gitu?
1: Ya, ada dong.
0: Gimana kalau Kak Ajeng mau ngomong kan nih?
1: Enggak, dia aja. Dia mau, dia introvert, dia malu. Iya, kalau untuk pembagian sendiri, kalau mulai dari produksinya gitu ya. Kalau Ajeng ini kan ini ya Kak, kalau kakak saya ini susah gitu, enggak bisa naik motor, jadi kemana-mana saya yang gonceng kayak gitu. Jadi kalau udah beli pisang nih kita, jadi yang bagian ngupas tuh dia. Kalau saya emang gak sibuk, kita bareng-bareng ngupasnya. Bagian pembersihan, pencucian juga Kak Ajeng biasanya. Terus penggorengan itu saya, sama untuk peracikan lumer coklatnya juga saya. Jadi bagian keuangan itu dia.
0: Biasanya yang introvert dia teliti ya.
1: Iya, jadi dia juga galak kan soal kayak gitu. Jadi cocok nih pegang duit gitu. Dia yang pegang uang sama untuk perizinan-perizinan usaha juga aja.
0: Keren-keren ya. Mungkin pendengar yang lagi dengerin ini, teman Pro 2 bisa mulai terinspirasi. Jadi kayaknya untuk membuka usaha, kalau misalnya butuh bantuan, orang terdekat ya yang kita percaya ya. Nah, kalau masalah kayak perizinan gitu, susah gak sih untuk makanan gitu?
1: Kebetulan kalau perizinan kita buat sendiri Kak.
0: Gimana tuh?
1: Jadi waktu itu awal pertama ya kita buat NIB itu karena OSS kemarin itu ada pembaharuan kan. Jadi saya diajak Bu Asar untuk ke PTSP belajar buat NIB di sana kan, sama PIRT sekalian. Terus udah bisa nih. Jadi ya udah kita buat sendiri. Kadang juga kan kita udah masuk ke Lentera Kalteng juga. Lentera Kalteng itu yang merangkul UMKM nih buat masuk ke pasar-pasar kayak Hypermart, Hypermart gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu UMKM yang emang belum mempunyai izin NIB dan PIRT, jadi diarahin ke kita. Iya, kami bisa bantu itu. Dan kebetulan saya juga kan magangnya di rumah BUMN. Nah, di situ kan juga setiap ada UMKM yang baru, pasti kita daftarin, dan kalau emang belum punya NIB dan perizinan lainnya, kita bantu buatin lagi gitu. Jadi udah banyak UMKM yang kita buatin ya. Ya, buatin NIB, PIRT gitu, halal.
0: Nah, kamu kan ya masih mahasiswa ya tingkat akhir ya. Ada keuntungan atau ada nilai, kan ada plus ada minus nih. Banyakan mana nih saat kamu tuh terjun di sebagai pelaku UMKM yang mayoritas itu lingkungan kamu tuh ibu-ibu semua.
1: Banyak plusnya.
0: Gimana?
1: Banyak plusnya tuh karena awalnya kita kayak kebiasaan lingkungannya tuh mahasiswa. Jadi biasa kan mahasiswa targetnya lebih ke akademik gitu ya. Waktu terjun ke UMKM tuh masih belum punya produk-produk kayak gini tuh kayak udah berpikir nih, oh ternyata ibu ini owner dari brand ini loh. Ternyata penampilannya biasa tapi omsetnya Luar biasa. Tidak disangka-sangka gitu ya. Jadi kayak tertarik. Terus kan kita juga bisa kemarin daftar kurasi di BI kan. Sekarang udah keterima jadi mitra atau binaan BI. Pelatihan juga. Jadi pas masuk ke daftar jadi binaan dan atau mitra binaan BI itu kita dikasih mentor buat belajar banyak hal tentang produk kita. Jadi bagaimana kita marketplace-nya kayak gimana. Emang kayak dipantau gitu Kak. Jadi waktu itu kayak ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak ini semangat belajarnya tuh luar biasa banget kan. Kita juga gak tahu nih cara masuk ke retail modern, kesayang di sini bagaimana, hypermart ini bagaimana, kan gak tahu ya kayak. Jadi berteman sama ibu-ibu tuh kayak wow
0: seru
1: banget.
0: Iya ya,
1: seru. Eh kamu udah masuk ke sini belum? Gak tahu bu, saya caranya gimana ya? Kamu kayak gini-gini-gini gitu. Saya cobalah langsung. Bisa nih masuk. Ternyata kita udah bisa masuk ke beberapa retail modern yang ada di Palangkaraya. Dan kan mitra binaan BI kan sekalteng ya kayak. Ada yang dari Sampit gitu, Pulang Pisau, Kapuas. Waktu itu saya juga ditawarin sama ibu-ibu yang ada di Sampit, mau gak produknya diedarkan di Sampit, Sukamara, Kapuas gitu. Dan saya waktu itu, ibu boleh saya masuk grupnya dulu gitu ya. Tapi saya belum siap untuk keluar Palangka. Dan karena di Palangkaraya aja emang belum semua retail modern kami masukin. Jadi baru beberapa retail modern. Jadi kami fokusnya ke Palangkaraya dulu. Kalau sudah apa omsetnya lebih besar dari sebelumnya, insya Allah kami mau ke luar daerah gitu.
0: Oke, sekarang masih fokus di Palangkaraya aja.
1: Iya,
0: ya?
1: Masih fokus.
0: Kenapa belum berani mengambil tawaran di luar Palangka? Apa keterbatasan SDM atau alat produksinya kurang bisa memproduksi dalam banyak gitu gimana?
1: Iya, itu salah satunya sih. Terus modal kita kan juga belum terlalu besar. Jadi omset yang awalnya kita kan cuma masuk di Hypermart sama Hypermart. Baru-baru ini kita nambah ke Sandisk, ketiga cabangnya kan. Jadi omset yang masuk bulan ini kayak kita putar lagi buat masuk ke cabang lain gitu. Jadi
0: ke toko lain ya.
1: Jadi karena emang keterbatasan dana juga terus apa? SDM-nya juga masih kurang.
0: Udah dibantu berapa orang sih kalau untuk mengerjakan ini?
1: Baru kami berdua, iya.
0: Oh beneran,
1: iya.
0: Dari awal memasak sampai pengemasan?
1: Iya, baru kami berdua, emang pure berdua.
2: Usaha berdua.
1: Dan orang tua bantu doang.
0: Terus pengiriman segala macam ada?
1: Pengiriman ke mana?
0: Udah melayani pengiriman gitu, order?
1: Oh, online. Untuk saat ini kita udah buka marketplace, udah ada Shopee, Tokopedia sama TikTok Shop. Emang belum ini aja, belum terlalu terkenal, jadi masih sepi peminat gitu. Kalau di online shopnya, tapi kalau di retail modern yang ada di Palangkaraya, alhamdulillah ya laku aja keras.
0: Laku ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah ada yang order online gitu dari daerah lain?
2: Ada. Teman kita.
1: Oh iya, udah. Teman kami. Jadi dari waktu itu masih Shopee-nya belum terlalu aktif ya. Jadi ngechat di WA kayak, "Ih, mau dong link-nya gitu. Penasaran gitu. Kok bisa sih kalian hebat banget buat produk dari kayak Jawa, gini?" Kita. Dia dari Jawa, Kak.
0: Oh,
1: ada beberapa ya? Tiga orang.
0: Oke.
1: Jadi kami waktu itu kan kami produknya waktu itu Shopee-nya belum terlalu aktif. Jadi kayak kami alihin dulu ke marketplace-nya kelompok kami gitu. Kelompok itu ada marketplace juga kan. Pesan di sini, jadi udah ada yang dari online.
0: Oke. Jadi dari semua platform digital selain marketplace, kamu main media sosial juga?
1: Iya.
0: Apa aja tuh?
1: Main di TikTok sama Instagram.
0: Instagram. Kalau Facebook main juga?
1: Facebook enggak jarang. Jarang enggak aktif. Ya? Jadi aktifnya di TikTok sama Instagram.
0: Okay. Kadang ada yang pelaku UMKM kadang yang dia fokusnya di Facebook marketplace ya.
1: Iya, kebanyakan ibu-ibu.
0: Iya, benar-benar. Karena apa ya? Udah punya akun sebelumnya ya kan. Jadi enggak perlu dibikin ulang lagi. Oke. Nah, makin seru nih teman Produa. Nanti kita sambung lagi buat break sejenak ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan, mungkin kalian mau tanya-tanya gimana memulainya, apakah mulai dengan tangan kosong atau gimana, nanti tanyanya lewat WhatsApp juga boleh. Kirim aja pertanyaannya di 0811523924 setelah yang satu ini ya.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini dan juga owner dari Keripik Pisang Putri WS, ada Alvia dan juga Ajeng. Nah, tadi kita udah tanya-tanya soal awal mula usaha. Terus yang belum kita tanya tuh awalnya tuh modalnya berapa sih? Ya biar teman produk tuh bisa mengira-ngira aku mau startnya dari yang langsung gede atau mau apa dulu gitu. Silakan.
1: Baik, untuk modal awal ya pertama sendiri tuh modalnya tuh 500.000. Karena itu tuh udah besar ya, karena kita beli alat-alat baru ya. Alat-alat baru buat anu pisangnya, iris pisangnya gitu-gitu. Terus kayak wajan untuk kemarin coklat. Apa?
2: Seller.
1: Ya, sellernya juga Kak. Okay. Kan belum punya ya. Terus timbangan juga kayak gitu-gitu.
0: Oh, yang buat ribu aja sih. Ini ya perekatnya itu ya.
1: Perekatnya iya,
0: biar enggak apa biar kedap udara gitu ya.
1: Iya. Okay. 500.000 tapi di pertengahan karena kita memperbesar pasar kan. Mm-hmm. Jadi ada tambahan lagi gitu.
0: Okay. Nah, ini kan udah banyak ya kayak dukungan atau support dari perbankan atau dari pembiayaan. Kalian udah bermain sampai sana enggak sih?
1: Belum.
0: Belum kenapa?
1: Belum. Jadi waktu kita lolos kurasi kemarin kan ikut pelatihan BI juga, terus pernah ikut inkubator bisnis juga, itu dapat sosialisasi tentang KUR kan. Nah, dapat sosialisasi tentang KUR, terus minimal usianya 21 tahun gitu. Waktu itu saya masih umur iya 21 sih, masih awal baru naik 21. Jadi kayak usaha masih kayak belum terlalu besar nih, belum butuh KUR karena kita masih ada nih buat modal sendiri. Tapi untuk bulan Juli ya, dekat hari ini. Minggu ini kita tuh ada Lentera Kalteng tuh kan, kami bergabung dalam Lentera Kalteng ya Kak. Jadi dalam Lentera Kalteng itu ada kerjasama sama BTN buat sosialisasi KUR gitu, buat UMKM yang masuk ke Lentera Kalteng. Jadi mungkin itu awal mau nyoba sih.
0: Mau nyoba ya?
1: Iya, mau nyoba untuk KUR dikit-dikit karena kan sesuatu yang besar modalnya juga harus besar gitu.
0: Iya, dan nanti hasilnya ya semoga besar juga.
1: Amin.
0: Kan. Iya, iya, iya. Nah, selain itu udah bermain di transaksi digital apa aja tuh yang kamu sediakan gitu buat mempermudah transaksi?
1: Untuk saat ini bank transfer sama ini sih, Kris aja.
0: Bank transfer.
1: Soalnya harus punya Kris karena kita mitra binaan BI, kalau enggak punya Kris enggak boleh.

0: malu-malukin.
1: Iya, benar. Apa yang membuat kamu apa ya terbantu dengan adanya digitalisasi transaksi gitu?
0: Ya, terbantu karena kadang kalau saya jaga pameran sebelumnya itu ya biasanya tuh ada orang yang pengen belanja tapi aduh nggak bawa uang cash nih, bisa nggak Kris gitu. Jadi kita harus ada sediain gitu, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Kayak emang harus ada gitu. Karena kebanyakan anak muda sekarang tuh mereka transaksinya pasti kris-kris gitu.
1: Iya,
0: betul. Jarang bawa dompet gitu.
1: Pernah ada pengalaman misalnya kayak pelanggan pura-pura bilang udah masuk gitu, pernah ada nggak sih udah masuk nih ininya?
0: Alhamdulillah nggak pernah deh, semoga nggak ada.
1: Iya, iya.
0: Karena kita cek kan biasanya ada nama merchantnya gitu ya.
1: Iya betul.
0: Iya,
1: uang palsu belum pernah kan?
0: Nggak
1: ya belum. Nah kalau omset ada apa namanya yang rata-rata udah kalian pegang itu setiap bulan tuh berapa sih? Kalau boleh tahu
0: setiap bulan tuh rata-rata dari berapa? 3-4 untuk tiap per bulannya. Itu dari berbagai rate modern juga. Kayak disatuin mungkin sampai segitu
1: ya.
0: Tapi kan itu kita putar lagi nih karena kita ketambahan Sandisk, kita konsinyasi juga sama Sandisk. Dan mungkin semoga aja kedepannya tambah lagi nih omsetnya karena kita tambah konsinyasi gitu kerjasama.
1: Oke, setelah udah ada sistem nitip gitu, tapi udah sejauh ini kepegang nggak sih semuanya gitu, atau masih keteteran gitu?
0: Masih keteteran sih, kayak masih nggak yang kita terhandle untuk keuangan itu belum. Masih belajar.
1: Masih belajar
0: jadi
1: ya.
0: PR kita untuk sistem keuangan.
1: Oke, nah ini. Sekarang kan pisang, apakah kalian mau kayak menetapkan ini ciri khas Putri WS itu di keripik pisang atau mau kayak ekspansi produk yang lainnya?
0: Dulu kita sempat mau ekspansi ya ke Kalakai waktu itu. Udah ada ide, udah kita praktek juga, udah sering gagal juga. Tapi sekarang masih belum kayak, emang belum kami ini sih, belum kami launchingkan kayak gitu. Sempat kita rasain juga ke orang-orang, katanya ini enak-enak gitu. Belum ada ya kayaknya ya untuk kelaking buat gitu ya.
2: Cuma nambah produk ini aja.
0: Jadi waktu itu udah buat itu cuma kayak kekurangan alat. Jadi kan kalau kita mau buat kayak kerupuk keripik gitu tuh ada alat apa namanya?
2: Spinner.
0: Iya, spinner minyak. Kayak biar tahan lama. Jadi kami belum bisa.
1: Ini ya, pengering mesin cuci ya.
0: Iya, kayak gitu.
2: Tapi untuk makanan.
1: Iya, tapi untuk makanan.
0: Biar minyaknya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dan itu biar tahan lama juga, jadi kami belum bisa beli alat itu, jadi kayaknya belum optimal misal kita buat produk itu gitu. Jadi ya udah kita fokus perbanyak varian dulu, nanti kalau emang kita udah punya apa namanya modal banyak nih, ayo kita buat itu. Sebenarnya udah kita pikirkan udah kita buat desain kemasannya juga kayak gitu, tapi emang kayak ayolah fokus ini dulu.
1: Kayaknya disuruh fokus ini dulu ya. Oke. Okay. Nah, ini kan ada banyak ya variannya. Bisa disebutin nggak tuh variannya apa? Terus siapa nih yang desain ini semua?
0: Yang desain kemasan ini saya. Cuma waktu itu kayak saya masukin semua idenya. Jadi saya desain sendiri emang belum sempurna. Jadi waktu itu ke tempat kemasannya saya bilang nih saya maunya kayak gini nih mas. Udah ada desain yang belum pasti tapi saya maunya seperti ini gambarannya. Kan tukang desainnya nggak bisa persis apa yang saya mau gitu nak, soalnya saya juga di desain itu butuh perbaikan gitu. Jadi usahain jadilah kayak gini, jadi emang pure ide-idenya dari kami gitu. Terus variannya tuh ada yang rasa manis, dia lebih ke original tapi ada manis-manisnya. Jadi tuh target kami mungkin usia ibu-ibu, bapak-bapak bisa makan yang ini. Terus yang untuk varian ada keripik pisang lumer coklat, matcha sama strawberry, itu satu varian ya, beda-beda kemasannya.
1: Oke. Okay.
0: Nah terus kita ada ini yang terinuan. Jadi satu ada tuh ada tiga rasa di dalamnya. Jadi ada coklat, strawberry, matcha gitu. Jadi untuk yang emang belum apa namanya nyobain produk kita dan pengen ngerasain tiga varian langsung, ya udah beli yang 3-in-1 aja. Jadi dalam satu wadah itu ada tiga rasa. Terus ada yang

0: yang varian ini juga, milky keju panggang, terus milky oreo, ada yang asin gurih. Nah, kebanyakan ibu-ibu bapak-bapak itu selama kami jualan nih, mengamati pasar kan, ibu-ibu sama bapak-bapak itu cenderungnya nyari yang manis atau enggak yang asin gurih.
1: Yang asin gurih ya, yang transparan itu ya?
0: Iya, betul. Okay. Kalau ini kan kita sengaja kasih transparan.
1: Iya, iya.
0: Karena biar, karena target kita kan ibu-ibu ya.
1: Iya.
0: Jadi biar dia kelihatan banyak, cantik juga kan, murah. Jadi ibu-ibu tuh cenderungnya selama pengamatan kita tuh sukanya yang murah tapi banyak. Kalau anak muda dikasih kemasan yang kayak gini, enggak mau pasti. Karena mereka lebih percaya kalau kemasannya cantik, pasti isinya enak gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Ya kita udah mengamati pasar sampai ke situ.
1: Oke. Nah, tadi kalau soal harga, ini beda-beda atau sesuai ini apa namanya? Timbangan nih atau timbangannya seragam itu?
0: Timbangannya seragam, cuma beda harga dari ini sih. Kalau ini tuh, kalau yang milky keju sama milky oreo, ini tuh 18.000 kalau dari kita
2: tambahan topping.
0: Karena dia emang ada topping keju panggangnya pure, emang asli keju panggang, sama oreonya juga ada oreo beneran. Jadi pisang yang dilumerin milky gitu, terus dikasih keju panggang sama oreo gitu. Ini 18.000 sama ini nih, yang varian 3-in-1. Kenapa dia 18.000? Karena ada 3 rasa nih. Kalau yang lainnya kayak coklat, strawberry sama matcha itu 16.000. Terus ini juga 16.000 nih yang rasa manis, karena emang enggak ada tambahannya, tuh cuma gula aja biasa buat manisin. Dan kita enggak ada pengawet sih. Terus kalau yang asin gurih itu lebih murah. 12.000 aja.
1: Oke, 100 gram ya?
0: Semuanya 100 gram.
1: Oke. Nah, tahannya berapa lama tadi kalau misalnya disimpan?
0: Kalau tahannya kita 6 bulan. Tapi kadang misal kita titipin ke Peter Modern kan udah ada tanggal produksinya ya, kayak. Kadang udah dekat tanggalnya itu, misalnya nggak habis, tapi belum pernah ya sampai saat ini. Kadang kalau udah dekat tanggal expirednya itu kami ambil, kami buka nih, masih enak nggak, ternyata masih renyah dan masih bagus.
1: Masih renyah,
0: yang bulan itu iya.
1: Iya, karena memang kedap ya, kedap
0: ya, jadi,
1: udara.
0: Terus kalau yang yang asin gurih kita kasih silika gel juga. Jadi yang kering-kering kayak ini juga ya, yang manis sama yang asin gurih aja yang bisa dikasih silika gel. Kalau yang lumer coklat kan nggak bisa karena dia basah.
1: Betul.
0: Ada lumeran coklatnya.
1: Ada lumer.
0: Coklatnya lumer.
1: Nah, itu kalian belajar gimana sih, harus ada apa sih namanya?
0: Silika gel.
1: Silika gel atau mengamati apa hal-hal seperti itu?
0: Iya, kami diajarin sama Ibu Heni.
1: Ibu
0: Heni Wijastuti.
2: Iya.
0: Beliau yang pegang UMKM kan. Jadi kalau ada UMKM yang buat mau masuk ke Hypermart atau Hypermart, itu beliau yang cek produknya gitu.
1: Quality control ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak standarnya swalayan tuh tinggi ya kan.
0: Dan waktu itu kita belum pakai silika gel ya. Jadi beliau bilang, "Ini nih kamu harusnya pakai silika gel gitu." "Kenapa, Bu?" "Iya, biar tahan." "Enggak apa-apa, biar misalnya produkmu cuma tahan 6 bulan bisa setahun kalau pakai itu dan tidak terkontaminasi oleh bau plastiknya gitu."
1: Sampai ngaruh ya?
0: Iya.
1: Kalau silika gel tuh ditaruh ya.
0: Kayak orang yang pakai twin wall gitu kan, plastik ya, kayak bisa dikasih silika gel gitu bawahnya gitu. Biar enggak bau plastiknya tuh nggak masuk. Emang beliau tuh sedetail itu
1: ya. Beruntung nggak sih ada banyak dalam circle pertemanan UMKM tuh banyak yang ngajarin gitu.
0: Beruntung banget sih, kayak ini salah satu rezeki gitu kan. Rezeki nggak selalu tentang uang. Kadang ketemu orang-orang yang bisa ngajarin kita, bisa sharing tentang sesuatu, itu kan rezeki juga.
1: Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau mendapatkan Kripik WS ada di mana aja? Mungkin bisa disebutin akunnya.
0: Oh iya, untuk akunnya, akun Shopee-nya ada Putri WS 02, sama IG-nya juga Putri WS 02. Untuk Shopee-nya itu Putri WS aja. Terus kalau untuk di offline-nya, kita ada di Hypermart Duta Mall Palangkaraya, terus ada di Hypermart, ada di Dekranasda juga udah masuk.
1: Udah di mana tuh? Kota apa, Kak? Provinsi.
0: Provinsi.
1: Oh, di provinsi.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, toko oleh-oleh Bahalap, uh-huh. Terus Sendis di Ahmad Yani, uh-huh. Terus Sendis di Abang Yobo sama Sendis Jirik Riwut.
1: Jirik Riwut ada.
0: Terus ada di Rahamart. Itu Jalan Jati, Kak.
1: Oh, di Jalan Jati.
0: Iya, terus ada di Hasankah. Hikmat ya, sampai yang Hasankah School itu.
1: Oke, okay,
0: ya. Ya, ada di situ juga.
1: Minimarketnya Hasankah ya itu.
0: Iya, tapi kadang kemasannya kita bedain. Okay. Karena kan target kita anak sekolahnya itu ya sampai situ. Jadi, kemasan kita kadang pakai Twinol yang emang kelihatan dalamnya gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terus gimana? Oh, di rumah makan Pak De.
1: Di mana tuh?
0: Di depan Museum Balanga.
1: Oh ya ya ya ya, ya. Oke. Okay.
0: Toko oleh-oleh Bahalap udah situ aja.
1: Udah.
0: Iya. Kami kemarin juga udah kirim sampel ke Bonsit. Mm-hmm. Cuma belum ada panggilan dan semoga masuk situ juga sih.
1: Itu target selanjutnya ya dalam ya, waktu dekat ya.
0: Iya. Ya.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin ada harapan nih yang ingin kamu sampaikan atau yang ingin tercapai dalam mengembangkan bisnis ini, mungkin dari dua-duanya nih mungkin pasti ada perbedaan ya. Harapan pribadi nih dari dua-duanya, aku maunya dua-duanya. Aku mau dengar suara Ajeng.
0: Kalau harapan saya sih semoga brand kita itu makin berkembang, makin besar, terus mungkin kita bisa sampai bisa buat rumah produksi sendiri.
1: Amin.
0: Karena saat kita ini masih di rumah biasa ya kayak. Terus pengennya juga kalau udah besar bisa ngerekrut mahasiswa PGRI, mungkin yang kayak pengen kerja tapi terhalang waktu, jadi mungkin kita bisa masukin. Terus yang nggak punya kendaraan juga mungkin bisa, kita bisa ngerekrut. Itu harapan saya ke depannya, dan semoga produk kami juga bisa sampai ke luar daerah Palangkaraya.
1: Amin.
0: Ke depannya, amin. Dan ayo Kak Ajeng, keluarkan suara emasmu.
1: Silakan Kak Ajeng.
2: Apa ya Kak? Ya semoga lancar terus aja deh Kak. Okay. Usahanya, amin.
1: Amin, amin. Oke, okay. Semoga lancar ya, sukses. Yeah. Kak Alfia, Kak Ajeng, ini keren banget, menginspirasi buat mahasiswa tingkat akhir yang apa namanya nggak bisa diem ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nggak bisa diem, ternyata malah menghasilkan cuan ya. Oke, okay. Semoga apa ya tadi ya, harapannya bisa terkabul. Nambah ya karyawan biar ada yang meringankan ini kesibukannya.
0: Soalnya kita udah kayak apa, editing kita, keuangan kita, promosi kita, semuanya.
1: Iya. Tapi nanti ngomong-ngomong nih, kalau udah lulus nanti berkarirnya di bidang sesuai pendidikan apa mau jadi wirausaha nih?
0: Dua-duanya kalau bisa.
1: Oke, mantap.
0: Iya, jadi panutan kita emang Bu Asroya. Beliau kan wirausaha jalan, terus di bidangnya juga jalan.
2: Jadi dosen
0: juga, kayak wow, wanita kadar banget. Udah ada panutan nih.
2: Iya, itu panutan kami Ibu Asro.
1: Oke, okay. Di ini ya, di sini ya.
2: Iya.
1: Keren-keren. Tapi kalau pelaku UMKM ada role model lain
0: pelaku
1: yang udah sukses gitu di Palangka?
0: Untuk selama ini Ibu Asro, Ibu Heni ya, sama Ibu Nindi yang udah sampai ke luar negara.
1: Oke, itu bisnis makanan juga?
0: Iya.
1: Oke, wow, keren ya.
0: Makanan semua ya.
1: Oke, nah itu dia teman Pro 2. Ternyata dari usia berapapun ya kita mulai usaha, yang penting dicoba dulu. Iya, karena kita kalau nggak coba nggak tahu hasilnya kayak apa, dan nggak tahu juga mau dilanjutin seperti apa ya kan, mau dikembangin seperti apa. Terus juga dan dari mencoba juga banyak ya pelajaran ya, selain keuntungan tentunya ya, pelajaran dapat. Pertemanan juga yang positif juga dapet, terus jatuh bangunnya juga dirasain dan jadi pelajaran biar gak diulang lagi mungkin ya di masa depan kalau ada yang kurang baik. Oke, itu dia. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin kita di Muda Kreatif pada hari ini. Semoga menginspirasi teman Pro 2 ya yang lagi dengerin, dan yang mau tahu seputar wirausaha atau kegiatan anak muda kreatif lainnya di Palangkaraya, dengerin program ini setiap hari dari Senin sampai Minggu ya, di pukul 12 sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Akhir kata aku Risa dan Alfia dan Ajeng ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh

0: pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Produser dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hey, dan di pukul 13 waktu Indonesia Barat, waktunya kita ada di info seputar olahraga ya, teman Produser ya. Jadi buat teman Produser nih yang mengikuti perkembangan dunia basket di tanah air ya, khususnya IBL, ada kabar mengejutkan nih dari tim Satria Muda Pertamina ya. Satria Muda resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih mereka George Jovicic ya. Kabar ini menjadi perhatian publik pecinta basket ya, mengingat peran pelatih itu sangat krusial dalam membentuk strategi dan performa tim di lapangan nih. Banyak yang penasaran kira-kira siapa sih yang akan menggantikan nahkoda Satria Muda selanjutnya setelah perpisahan ini gitu. Semoga siapapun itu yang akan menjadi nahkoda, dewa doakan agar menjadi lebih baik dan lebih baik, lebih baik terus ya. Kita langsung aja ke lagu selanjutnya nih, ada 420 dengan Aku Mencintai Traumaku.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Keyboard Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengar

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di kabar seputar olahraga nih. Kabar membanggakan datang dari panggung olahraga internasional ya. Atlet-atlet para bulu tangkis kebanggaan Indonesia baru aja menoreh prestasi yang luar biasa nih. Dengan berhasil menyabet 11 medali emas dalam turnamen bulu tangkis di Eropa. Jadi perjuangan dan kegigihan mereka di lapangan benar-benar menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional nih. Jadi selamat ya buat para juara kita ya, benar-benar pencapaian yang fantastis ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi semangat juang mereka tuh patut kita teladani gitu dan menjalani hari-hari kita ini. Kalau teman Pro 2 gimana nih? Ada hal atau kegiatan yang paling memotivasi buat memberikan yang terbaik hari ini? Boleh banget kita berbagi cerita aja di WhatsApp ya atau di Instagram kita. Selanjutnya ada Anggi Marito dengan kisah yang lain. Check it out.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dan masih di info seputar olahraga nih. Kalau ngomongin olahraga, kita pasti ngomongin soal kesiapan atlet-atlet kita gak sih? Jadi ada kabar penting nih dari dunia olahraga nasional. Kemenpora baru aja mengumumkan telah mengucurkan dana sebesar 61 miliar khusus untuk persiapan Asian Games 2026 nih. Dana ini dialokasikan untuk memastikan seluruh persiapan mulai dari pemusatan latihan hingga kebutuhan teknis lainnya bisa berjalan optimal demi hasil terbaik di ajang bergengsi tersebut nih. Ini jadi sinyal ya kalau pemerintah itu serius buat mendukung perjuangan para atletnya mengharumkan nama Indonesia di kancah global gitu. Jadi angka yang cukup fantastis ya teman Pro 2 ya. Kalau mungkin itu segitu kalau buat beli bakso bisa buat 3 kabupaten kayaknya ya. Jadi langsung aja kita ke lagu selanjutnya, ada Ed Sheeran dengan The A-Team. Check it out.

sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan elak dia ingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melalui RR.

Ya teman terbaik kamu. Halo teman berdua dan di pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat ya. Waktunya untuk info seputar hiburan nih. Kabar pertama nih dari buat kalian nih teman berdua pecinta K-pop ya, khususnya penggemar Triple S. Pasti lagi khawatir nih dengan kabar terbaru dari Yubin. Pihak agensi baru aja mengumumkan bahwa kondisi kesehatan Yubin sedang menurun nih, sehingga ia harus rehat sejenak dari jadwalnya padat menjalani masa pemulihan. Tentunya kita berharap Yubin bisa segera pulih dan kembali tampil prima bersama grupnya ya teman berdua ya. Jadi melihat jadwal idol yang sangat padat ya kini, jadi mengingat buat kita semua juga teman berdua bahwa kesehatan itu tetap nomor satu ya. Tetap di tengah sibuk-sibuknya aktivitas, kesehatan itu nomor satu. Kalau teman berdua nih, gimana sih cara paling ampuh buat jaga mood dan kesehatan di tengah cuaca Palangkaraya yang lagi terik-teriknya, yang lagi sering mati lampu? Hah, itu gimana sih teman berdua nih? Dewa sudah sangat muak dengan mati lampu ini ya teman berdua ya. Langsung saja ke lagu selanjutnya nih. Ada Solo dari Clean Bandit featuring Demi Lovato. Check it out.

0: Nisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 RRI Palangkaraya ya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 nih yang suka tontonan penuh drama dan emosional, ada film baru yang siap tayang besok nih. Judulnya Cinta Lama Babak Kedua atau singkatnya CLBK nih. Film ini bakal menyajikan kisah romansa lintas generasi yang pastinya bikin kita tuh mikir soal takdir dan kesempatan kedua gitu. Mengangkat tema klasik soal CLBK, film ini dikemas dengan sudut pandang yang berbeda, melihat bagaimana cinta bisa kembali hadir meskipun waktu dan keadaannya sudah banyak berubah nih. Jadi mungkin ini pas banget ya buat bahan diskusi seru di akhir pesan pekan nanti ya. Jadi sedikit banyaknya penasaran juga nih, gimana sih dinamika ceritanya ya. Kalau menurut teman Pro 2 nih, apakah kesempatan kedua itu benar-benar ada dalam urusan hati atau ada hal-hal yang memang lebih baik jadi kenangan aja nih, nggak usah ada part 2 part 2 nya ya. Tapi kalau rame biasanya lanjut part 2 sih ya. Jadi langsung aja nih kita ke lagu selanjutnya ya. Ada Alvin Joe dengan Kala Cinta Menggoda. Check it out.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Lo lagi ngapain jam kosong nih? Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya Dayak yang luhur dengan senyum tulus dan ketertiban yang terjaga. Mari wujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Sabta Pesona, identitas kita,

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap.

0: lampu kamar gak mati kan? Kalau belum, beruang matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Bro 2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Bro 2 ya. Dan masih di info seputar hiburan nih. Jadi ada informasi yang penting juga nih buat kita semua ya, terkait kesehatan ya. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ya baru saja memberikan peringatan keras nih setelah menemukan pengedaran obat palsu dengan nama Codrella dan Trifamflik ya, yang tidak memiliki izin edar. Penting banget nih buat kita untuk selalu waspada dan tidak sembarangan membeli obat, apalagi yang didapat dari sumber tidak resmi atau tanpa resep dokter nih. Jadi jangan ambil resiko ya buat kesehatan kita sendiri ya, karena keamanan diri kita tuh mulai dari kecerdasan kita memilih informasi dan produk yang kita pakai gitu. Jadi jangan ragu juga buat selalu cek keaslian obat di situs resmi BPOM kalau kalian ragu gitu ya. Jadi ya itu dia teman Pro 2, dan kita sudah tidak terasa juga di penghujung waktu di hari ini nih, di kebersamaan kita di hari ini, karena hampir menunjukkan pukul 15 ya. Jadi terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah nemenin Dewa mengirimkan pesan, berbagi cerita hingga request-request lagu hits ya, bikin suasana siang lagi makin ceria nih. Semoga informasi dan obrolan yang kita bahas bermanfaat dan pastinya menambah semangat buat kalian lanjut aktivitas sore hari ini. Jadi Dewa pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap produktif, dan pastinya tetap pantengin terus di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita akan kembali di lain kesempatan dengan obrolan yang fresh dan seru lainnya. Jadi Dewa pamit dan bye-bye. Selamat melanjutkan aktivitas.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
0: Ya mau cewek atau cowok gak masalah. Oh, yang penting gak stunting loh sayang.
1: Stunting?
0: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung yang menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
0: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
0: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti

Info Pro 2 hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 yang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari dunia olahraga perjalanan Jannike Chen di nomor tunggal putri Wimbledon 2026 berakhir pada putaran kedua. Petenis Indonesia ini kalah 3 set dengan skor 7-6-7-5 dari Daria Kasatkina pada hari Rabu ini. Rabu kemarin maksud kami 1 Juli 2026. Kekalahan ini mengakhiri langkah Jannike di sektor tunggal putri Wimbledon tahun ini. Kita beralih ke info musik. Grup band rock legendaris asal Amerika Serikat Guns N' Roses akan menggetarkan ibu kota pada November nanti. Konser yang akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Pihak promotor akan menyediakan 6 kategori tiket. Harga termurah bisa kamu rebut lewat War Ticket mulai harga 1 jutaan rupiah. Dan nomor Pro 2 terakhir di dunia perfilman, Enola Holmes 3 kembali menampilkan Millie Bobby Brown sebagai Enola Holmes. Adik perempuan Sherlock Holmes yang sangat cerdas ini akan memperkenalkan film petualangan baru yang memadukan unsur romansa dan juga aksi. Demikian info Pro 2 pada sore ceria kali ini. Terima kasih dan selamat sore.

Atira Tangkabalang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangkabalang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kedua, sekarang kita kedatangan sama teman-teman siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya. Amal, sapa dulu. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, masih pada gugup ya. Masih ke bawah vibes lombanya mungkin ya. Nah, sebelum kita ngomong lebih jauh dengan para dua, kali ini kita bakal ngomongin tentang pengalaman mereka sebagai pemenang mendapatkan prestasi lomba karya tulis tingkat internasional ya.
1: Iya.
0: Di Bali ya.
1: Betul.
0: Iya, tapi sebelum ngomong lebih jauh, teman para dua, kita boleh dong perkenalkan dirinya dulu. Paling pertama banget nih ada dari Nadia. Cut Nadia Putri Raya. Bisa jelasin ke teman-teman Pro 2 biasanya kesibukannya ngapain aja, kelas berapa, aslinya dari mana? Silakan Nadia.
2: Halo sobat Pro 2. Perkenalkan, nama aku Cut Nadia Putri Raya, bisa kalian panggil Nadia. Kesibukan aku tuh ya sebagai seorang pelajar pada umumnya ya Kak, kayak sekolah, karena mungkin hari ini bagi minggu-minggu libur, jadi kayaknya paling cuma di rumah terus main gitu aja sih Kak. Setelah lomba ya, kemarin tuh setelah lomba aku ada liburan sedikit sih Kak di sana, gitu aja sih.
0: Kelas berapa berarti Nadia?
2: Aku kelas, kalau sekarang itu mau naik kelas 3 SMA.
0: Oke. Iya. Kalian tuh ada jurusan-jurusannya gitu gak sih sekarang?
2: Oh ada Kak, ada.
0: Jurusan apa nih Nadia?
2: Kebetulan aku IPS.
0: Oh IPS, yeah. Oke, berarti memang Nadia ini aslinya cukup aktif ikut lomba gitu.
2: Iya,
0: yeah. Tahu ikut bisa kegiatan itu dari mana Nadia?
2: Awalnya itu aku dari Raisya.
0: Oh,
2: Raisya tuh kayak nawarin aku gitu. Karena kan kita nih sama-sama, kita tuh ikut beberapa kegiatan juga kan, bareng-bareng gitu. Terus Raisya tuh kayak ngomong, ngajakin aku buat KIR. Jadi kayak aku tertarik, jadi kayak ikut satu tim sama Raisya juga.
0: Menarik-menarik. Terus sebelahnya nih ada Raisya. Hai Raisya.
3: Halo teman Pro 2,
0: iya.
3: Perkenalkan nama saya Raisya Arina Zaidan, akrab dipanggil Raisya. Saya merupakan siswa dan siswi SMA Negeri 2 Palangkaraya. Saya kelas 2 SMA, seangkatan sama Nadia, naik kelas 3 SMA.
0: Oke, katanya teman Pro 2 fun fact dari ibu gurunya di balik layar. Nadia ini punya sekolah model ya?
3: Raisya,
0: kebalik nih, Raisya punya sekolah model ya?
3: Betul.
2: Kebetulan iya, aku juga satu modeling iya, sama Raisya. Jadi
3: namanya kita tuh saya coachnya.
2: Iya, iya. Guru saya, iya.
0: Oke, jadi ternyata kamu selain aktif model juga aktif ikut kegiatan tulis-menulis gitu ya Raisya.
3: Betul, karena iya. Raisya sebagai anak muda, anak remaja juga gak cuman fokus sama akademik tapi juga non-akademik, jadi tetap balance dua-duanya, dan itu juga mengisi waktu luang Raisya sebagai generasi muda supaya kita itu bisa punya banyak relasi, banyak pengalaman.
0: Iya benar-benar aku setuju. Kita geser yang paling ganteng. Ada John, silahkan John.
4: Baik, halo teman-teman Pro 2, yeah. Saya John Alberto Sana Putra, biasanya saya dipanggil dengan nama John. Saya juga seangkatan dengan Raisya dan Nadia. Saya sama-sama kelas 11 atau kelas 2 SMA yang sekarang akan naik ke kelas 12 atau kelas 3 SMA. Untuk keseharian sendiri, saya nggak banyak melakukan hal-hal tertentu ya. Mungkin saya main futsal atau sepak bola.
0: Olahraga gitu ya.
4: Ya, atau bermain game, atau mungkin ngedit-ngedit video atau foto gitu biasanya.
0: Iya, sesuai tema kita kali ini, teman Pro 2 adalah cerita prestasi siswa di lomba karya tulis tingkat internasional. Mungkin boleh salah satu dari kalian ngejelasin kemarin tuh ngapain aja dan kenapa bisa juara.
2: Mungkin satu-satu.
3: Dari
2: aku. Kita tentunya ada persiapan lomba itu lumayan lama ya Kak, kayak 2 bulan sebelum itu tuh kita udah mulai prepare lah gitu, kayak kita meneliti, kita ngebagiin, karena sebelumnya Kak kita tuh ngebahas tentang life after graduate, itu terjadi gak sama anak-anak SMA, yang dimana itu tuh masuk ke social science, jadi kita tuh meneliti kakak-kakak kelas 12 tentunya, karena kan mereka tuh bakal lanjut ke kuliahan ataupun mereka kerja, nah kira-kira kehidupan mereka tuh gimana setelah SMA gitu-gitu, apakah sesuai planning mereka. Terus ada mereka tuh juga memiliki yang namanya tuh future anxiety, mereka tuh punya ketakutan terhadap masa depan mereka gitu, dan kita di sini meneliti mereka yang kelas 12 itu dengan cara kita membagikan Google Form, kita kayak bagiin ke media sosial kita ataupun ke teman-teman kita yang udah kelas 12 gitu Kak. Jadi setelah kita membagikan Google Form tersebut, kita sebarkan di media sosial, kita kita rangkum ya, kita rangkum ya, kita teliti setelah itu hasilnya seperti apa gitu. Dan kenapa kita bisa menang itu juga gara-gara prepare kita itu cukup lama. Dan tim aku ini termasuk tim yang punya chemistry yang bagus, Kak. Kita tuh sama-sama pengen belajar, kita tuh sama-sama kayak selama kita latihan juga, kita tuh selalu ngoreksi siapa, misalnya kayak ada satu hal yang kurang gitu, kita saling mengingatkan, kita saling memberikan solusi. Jadi pada saat kita lomba, kita udah tahu mana yang kurang sama kita, dan kita bantu mereka gitu. Jadi kerja sama tim, karena kan ini karya ilmiah kan, Kak, dan itu satu tim yang dimana harus chemistry-nya, kerjasamanya itu tuh harus bagus, Kak. Jadi kenapa kita bisa menang juga, gara-gara tim kita juga alhamdulillahnya chemistry-nya bagus, kerjasamanya bagus gitu sih, Kak.
0: Iya, itu tentang dibalik rahasia menangnya.
2: Betul.
0: Gitu ya. Nah, kalau Raisa mungkin bisa ceritakan gimana judul yang kalian angkat itu apa gitu, terus kenapa kalian milih itu, apakah itu ide kalian bertiga atau mungkin ada masukan dari guru-guru kah?
3: Oke, untuk judulnya sendiri itu kita yang milih ya, Kak, karena kita itu salah satu remaja-remaja yang sama-sama mikirin masa depan kita. Jadi kita tertarik dengan judul itu karena kita pengen tahu kira-kira apa aja sih problem dari kakak kelas kita yang pasti kita akan rasain di kemudian hari gitu aja. Sebenarnya sama seperti yang Nadia jelasin, kurang lebih kayak gitu. Tapi fun fact-nya ya, Kak, tim kita itu sebenarnya belum kenal satu sama lain.
2: Betul.
3: Kita belum kenal satu sama lain, tapi makanya itu yang ngebuat kita bisa dapat medal itu karena kerjasamanya yang bener-bener luar biasa banget.
0: Iya, tunjukin dong medalinya. Juara berapa nih Raisa, Nadia sama John?
2: Kalau kita dapat silver medal, iya kita juara.
0: Dari berapa peserta?
3: Banyak
2: banget. Banyak banget, ada yang dari internasional juga.
0: Iya, itu kalangannya apakah sekolah SMA sederajat kah atau seluruh pemuda?
2: Suruh pemuda sih, Kak.
0: Soalnya berarti ada dari kampus,
3: ada
0: dari teman-teman mahasiswa.
2: Iya, ada, Kak, betul.
0: Wah, menarik. Juara pertama dari mana?
3: Kalau dari social science itu ada yang dari Semada juga.
2: Iya, ada yang dari Semada juga.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tapi sisanya kita banyak banget ya pesertanya. Ya, jadi kita
2: banget,
3: menghafal sekolah-sekolah itu lumayan juga ya.
2: Karena kan itu menangnya itu sesuai kategori. Jadi karya ilmiah tuh ada yang kayak life science.
0: Iya.
2: Life juga ada, innovation, education.
0: Maksudnya
2: gitu.
0: Life gimana tuh?
2: Itu tuh kayaknya mereka kayak ngebuat kayak minuman herbal gitu-gitu, Kak. Jadi kayak mereka tuh kayak produk lah gitu, lebih ke IPA gitu. Jadi kayak mereka meneliti suatu tumbuhan, terus mereka jadiin kayak kayak herbal, minuman, terus kayak bisa buat kayak obat-obat buat luka-luka gitu juga.
0: Iya, kalau kalian lebih ke psikologi.
2: Iya, betul sekali, Kak. Betul.
3: Karena kitanya juga anak IPS ya,
0: Kak. Kita satu ini, kalau suatu dunia ya.
3: Iya, satu dunia, jadi makanya kita tertarik untuk bahas memang psikologi dan sosial banget. Kita anaknya juga.
2: Tapi, fun fact ya, Kak, sebenarnya di tim kita tuh ada yang bukan anak IPS. John, Kak, dia anak IPA, dia bener-bener full IPA materi. Apa, kayak, apa namanya, pelajaran yang di kelas dia tuh IPA semua, Kak.
0: Iya.
2: Gak tau nih dia nih.
0: Gimana, John, cara kamu menyesuaikan dengan lomba ini kan di luar dari jurusannya. Terus berarti kamu pintar adaptif nih. Gimana ceritanya bisa jadi bagian tim juara juga?
4: Kalau saya sendiri dulu itu ikut lomba ini karena diajak sama suatu guru gitu kan dari sekolah.
0: Oke, rekomendasi guru gitu ya.
4: Ya, terus saya ikut lah. Ini kan meneliti tentang psikologi juga. Nah, kebetulan ini berhubungan dengan saya sendiri, dan karena dia berhubungan dengan saya sendiri, jadi saya nyambung-nyambung aja gitu loh.
0: Nah,
4: ini kan psikologis tentang anak-anak yang mau lulus ya.
0: Pasti dijalani gitu ya.
4: Iya, pasti. Dan akan berkelanjutan. Saya juga mengalami ketakutan gitu loh kan ke depan. Jadi saya bisalah beradaptasi dengan materi yang ada.
0: Iya. Kalau lihat dari judul kan mungkin kayak apa ya? Kalau bagi orang kayak mungkin biasa aja gitu ya. Yeah. Tapi kenapa kalian kemas bisa jadi juara, ada something apa tuh di karya tulis ilmiah kalian yang kayaknya akhirnya kalian tuh jadi dapat medal gitu? Menurut kalian sendiri gitu ya?
3: Kalau menurut saya sendiri mungkin orang lain itu, terutama remaja itu, terkadang mereka belum bisa menentukan atau mengeluarkan isi hati mereka. Kadang mereka masih ngikutin jalan atau ngikutin teman-temannya atau jurusan sekolah pun kadang ngikutin temannya. Tapi pasti orang lain itu punya
2: potensinya,
3: potensi mereka sendiri, punya keinginan mereka sendiri. Dan di sini kita berharap dengan adanya penelitian dari Life After Graduate itu, anak remaja atau yang sepantaran kita itu bisa lebih percaya diri sama apa yang mereka pilih gitu. Karena kita punya rekomendasi juga, itu kayak ingin guru dan orang tua tuh lebih peka dengan psikologi siswa yang mungkin belum terbuka tentang keinginan mereka, pertama guru konseling ya.
0: Oke. Berarti solusi gitu yang ditawarkan ke kakak-kakak tingkat kalian, bahkan yang akan lebih dulu melewati fase itu. Terus kemarin ada cerita unik nggak selama kalian lomba? Berapa hari sih di Bali teman-teman?
4: Kurang lebih seminggu.
0: Seminggu. Wah, persiapannya dari bulan
3: Februari.
2: Februari kita udah mulai kayak
0: nyari. Lombanya bulan
2: Juni.
0: Wah, berarti tanggal berapa tuh?
4: Tanggal 18 kita berangkat, tapi lombanya
2: tanggal 20.
4: Iya, tanggal 20.
2: 19 begitulah kak, hari Sabtu pokoknya.
0: Mungkin teman-teman Prodio juga penasaran gimana sih atmosfer lomba ketika KTI tingkat internasional di Bali kemarin. Bisa ceritakan gak Nadia?
2: Boleh sih, kalau tadi kakak pertanyaan ada hal unik atau
0: benar.
2: Sebenarnya tuh dari karya ilmiah ini juga, kita ikut lomba ini juga, kak, itu kita bisa dapat teman banyak loh kak. Kayak kita tuh membangun relasi banget, kayak kita bukan hanya nambah teman, tapi kita tuh juga tahu mereka tuh orang-orang hebat di sana, kayak yang ikut di sana juga orang-orang yang berprestasi, mereka juga punya public speaking yang bagus, punya rasa sosial yang bagus juga. Dan selama kita di sana juga kita tuh kayak mencoba, kayak kita menantang diri kita tuh untuk kayak, karena itu internasional, ada juga kan yang dari luar negeri, jadi kita tuh menantang diri kita untuk kayak pakai bahasa Inggris untuk mengerti apa yang mereka omongin ke kita. Mereka jelasin hasil
0: presentasi.
2: Iya, presentasi mereka. Terus kita tuh kalau misalnya udah selesai nih, penjuriannya udah selesai, kita tuh boleh kayak ke stand-stand yang lain gitu kan.
0: Main-main.
2: Iya, kita nanya-nanya. Betul, kita nanya-nanya. Terus di sana juga tuh biasanya mereka tuh ngasih snack. Misalnya kita kayak abis kita abis nanya nih tentang apa yang mereka bawain, terus mereka kayak kasih kita snack atau mereka ngasih kita kayak sesuatu gitu, itu yang serunya sih kak. Dan kita tuh bisa saling ngobrol, bisa saling kayak tahu menahu tentang, oh ternyata tuh dunia apa namanya, dunia ini tuh luas banget ya, hal-halnya gitu kayak tentang IPA, tentang kayak mereka ngebuat suatu inovasi. Terus ada juga tuh kemarin kita ngelihat mereka tuh buat game, supaya itu tuh tentang edukasi gitu loh kak. Mereka ngebuat game kayak tentang lalu lintas gitu, itu kan jadi kayak ngebuat itu tuh, oh ternyata orang-orang remaja-remaja sekarang tuh pinter-pinter, mereka tuh kayak punya kemauan gitu, mengikuti zaman juga kan kak, karena apa-apa sekarang tuh HP, jadi edukasi itu pasti lewat sosial media terus kan kak. Itu sih hal-hal itu tuh sih yang bener-bener
0: berkena. Itu pelajar siswa kan, atau dari kampus yang bikin game sama ngasih-ngasih
2: itu
0: snack?
2: Dari kalau nggak salah dari SMA Presiden sih kak.
0: Jadi namanya juga kita udah tahu ya, anak-anak pinter.
2: Iya gitu. Betul sekali kak.
0: Kita move ke John. John, kamu yang paling ganteng di sini kan, berarti jadi kayak leader gitu ya tim. Oh enggak ya. Ada cerita unik nggak selama di sana, atau mungkin kamu yang paling ingat kontestan dari negara mana, atau dari kampus atau dari sekolah mana deh gitu?
4: Kalau yang unik sih nggak terlalu unik, tapi kalau ditanya ada yang menarik banget, itu kalau nggak salah ada yang dari SMA Taruna Kampus Cimahi ya?
2: Iya,
0: iya betul banget. SMA Taruna Kampus Cimahi, SMA apa kampus tuh?
2: Iya, nama sekolahnya tuh emang kayak gitu kak, ada kampusnya gitu.
0: Oh keren, mungkin satu lembaga kali ya?
2: Mungkin seperti itu.
0: Kenapa tuh John?
4: Itu kalau nggak salah dia meneliti tentang alat yang bisa digunakan untuk ngetes kandungan timbal di dalam air.
0: Oke, kenapa menurut kamu itu menarik?
4: Karena seperti kita tahu kalau buat ngetes kandungan timbal dalam air kan kita harus ngambil sampelnya, terus kirim ke laboratorium dan dicek
0: ribet
4: dalam
0: gitu lama.
4: Nah mereka nemuin solusi pakai chip AI yang mereka buat sendiri, semacam engine learning gitulah. Nah mereka buat dalam satu model kotak kecil gitu. Nah mereka bisa meneliti kandungan timbal dalam air tersebut, dan akurasinya itu mencapai 99% kalau nggak salah. Dan dia jelasin dengan sangat detail dan rumit banget, kalau diomongin itu bisa panjang banget.
0: Itu yang SMA berarti ya?
4: SMA.
2: Bahkan kelas 10 kak mereka.
4: Iya, di bawah kami.
2: Di bawah kami.
0: Aku merinding nih mendengar kalian. Pinter banget ya.
2: Dan selama aku ngedengernya juga tuh kayak aku tuh sampai gak bisa nanya lagi, karena dia udah ngejelasin sedetail itu kak. Kayak mereka tuh, dan dia ngejelasin itu gak ada yang kayak dia tuh kayak bener-bener detail, dan dia tuh kayak gak ada bingung sama sekali. Bahkan kayaknya itu sih, mereka tuh udah udah kayak kelihatan banget mereka yang ngebuat, mereka yang apa namanya benar-benar belajar tentang itu gitu. Jadi kayak keren banget sih itu
0: mereka. Mungkin mereka latihan tuh dari baru lahir tuh udah belajar. Mungkin kayak anak-anak yang lagi rame ini kan, yang lagi lomba COC mungkin kayak gitu.
2: Iya, mungkin bisa jadi.
0: Nah, by the way, mungkin bisa dibagikan enggak tips biar teman-teman siswa-siswi pelajar di Kalimantan Tengah, khususnya teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di sore hari ini. Biasanya kan mereka lagi di mobil nih dengerin sore-sore gitu ya. Tips biar bisa berprestasi kayak kalian di tingkat internasional tuh apa aja sih yang harus diperhatikan? Mungkin boleh dari Nadia dulu.
2: Kalau menurut aku sih yang penting jangan takut untuk mencoba ya kak.
0: Okay.
2: Percaya sama kemampuan diri sendiri. Mm-hmm. Biasanya tuh kan remaja tuh lagi di fase yang kayak mereka tuh mencari jati diri mereka. Mm-hmm. Ya udah kalian kayak coba-cobain aja hal apapun yang positif yang selagi kalian bisa lakuin. Contohnya kalau misalnya aku, itu tuh aku suka bahas sosial kak. Aku suka banget kayak ngomong, aku suka banget kayak berinteraksi langsung dengan teman-teman di luar sana. Jadi karena aku tahu aku suka kayak gitu, berarti salah satu caranya aku ikut organisasi, aku ikut lomba-lomba yang sosial seperti ini. Kayak karya ilmiah ini, kita tuh ketemu sama banyak orang kak. Kita kayak yang dimana kita tuh menantang diri kita tuh kayak percaya diri gitu.
0: Okay.
2: Kita ngejelasin ke juri, kita harus percaya diri. Jadi menurut aku jangan takut untuk mencoba aja kak. Kita harus percaya sama diri kita sendiri. Gak apa-apa gagal, karena jujur gagal itu harus ya kak. Karena itu tuh membuat diri kita tuh kayak tahu kelemahan kita tuh di mana sebelumnya, kenapa kita gagal. Dari kegagalan itu tuh kita belajar, oh berarti ini yang harus aku rubah supaya aku bisa menjadi berhasil gitu.
0: Okay.
2: Jadi kita tuh cuma dua aja sih kak, percaya diri dan takut, jangan takut mencoba aja. Itu kalau dari aku.
0: Kalau dari John, apa nih tips yang dimiliki tim kalian agar bisa meraih medal itu tadi gitu, mungkin buat teman-teman Pro 2?
4: Kalau mau berhasil sih, itu coba untuk menggali apa yang kamu suka, apa yang kamu pelajari lah, itu lebih dalam. Ya paling gak dalam sehari itu kamu ada 30 menit buat mendalami dirimu sendiri.
0: Aku curiga kayaknya Johnny pintar bahasa Inggris ya.
2: Iya sih kak, dia bagus kok.
0: Nah itu kamu belajar dari mana tuh John? Langsung merah pipinya.
4: Gimana tuh John? Awalnya otodidak.
0: Otodidak, dari nonton film kan, dengerin lagu.
4: Awalnya nonton film, tapi kalau sekarang-sekarang karena saya nonton bola jadi sambil belajar bahasa Inggris.
0: Teman-teman SMADA antar siswa ngomong pakai Inggris juga nggak?
4: Ada yang ngomong pakai bahasa Inggris.
0: Sama kamu gitu ya?
4: Ada yang teman sebangku saya ngomongnya pakai bahasa Inggris.
0: Oh iya, karena kan bahasa Inggris tuh kalau kita nggak latih bisa hilang ya vocabulary-nya. Ya. Itu jadi basic skill buat John juga bisa gabung sama teman-teman sampai direkomendasikan gurunya ya. Iya, kalau film tuh nonton film dulu gimana biar kamu bisa meningkatkan bahasa Inggrisnya? Dicatat kah?
4: Enggak, saya nonton aja terus saya ngomong-ngomong enggak jelas gitu di rumah. Saya nyoba-nyoba apa yang diomongin sama karakter tersebut. Saya kan dulu suka nonton Spider-Man ya, saya jadi ngikutin apa yang diomongin sama Spider-Man gitu.
0: Oke. John cita-citanya mau jadi apa nih?
4: Jadi programmer.
0: Oh, programmer. Kelihatan sih ya. Kalau Nadia mau jadi apa Nadia?
2: Kalau aku insya Allah jadi psikologi sih, Kak.
0: Oh, makanya ya, temanya ya. Ini. Jangan-jangan nih sarannya dari kamu temanya.
2: Kita merundingin sama-sama
0: sih. Oh,
2: iya.
0: Yang duluan kepikiran kayaknya ini deh yang bagus gitu.
2: Iya,
0: dia. Raisa. Oh, Raisa.
5: Betul.
0: Oh, Raisa mau jadi apa nih cita-citanya?
5: Aduh, jujur ya, Kak, cita-cita saya itu banyak. Cuman sekarang saya itu pengen jadi pengusaha.
0: Itu bagus.
5: Oh,
0: aku dukung sekali ya. Biar kita tidak tergantung
5: tidak
0: gitu.
5: Tergantung.
0: Benar-benar.
5: Betul.
0: Iya, kalau Raisa apa nih rahasia? Kayaknya kamu deh ya. Aku dari tadi mencari mana sih leadernya di dalam tiga ini gitu.
2: Iya, Kak.
0: Kalau Raisa
2: kuatinnya.
0: Oke. Gimana tuh Raisa bisa akhirnya menemukan tema ini? Terus menurut kamu apa sih tips biar teman-teman Pro 2 tuh bisa juara juga kayak kalian?
5: Oke, jadi kalau dari Raisa sendiri ya, yang mengapa bisa jadi kerjasama sama teman-teman itu, yang pertama karena Raisa itu juga bener-bener nyari tahu banget Raisa mau kemana. Itu sama sesuai dengan penelitian kita ya teman-teman ya. Jadi di situ tambah ada rasa penasaran, kesempatan untuk belajar. Jadi seperti yang ada di materi kita, nggak cuma untuk teman-teman tapi untuk diri kita sendiri. Nah itu benar, emang benar juga untuk diri kita sendiri gitu loh kak. Terus kalau untuk bisa berprestasi yang pasti berani belajar dan berani mencoba, jangan takut gagal. Karena Raisa sendiri tuh sering banget ikut kompetisi dan gak selalu menang. Tapi menurut Raisa kegagalan itu sesuatu yang justru jadi motivasi loh. Karena gagal itu
3: menurut Taisha ya, itu kita tuh mencari celah mana kekurangan kita. Dan berarti kita harus evaluasi kepada diri kita sendiri gitu.
0: Betul.
3: Loh,
0: Kak. Iya, jadi makin banyak mencoba, makin banyak dapat catatan biar bisa jadi juara akhirnya. Betul. Berarti ini udah lomba keberapa kali karya tulis Raisa?
3: Kalau Raisa baru sekali ya?
0: Kan? Oh, baru sekali.
3: Cuman jujur aja Raisa pengen ikut lagi karena seru.
0: Iya. Karena dapat teman juga.
3: Betul.
0: Ya.
3: Terus juga kalau di sana itu Raisa itu banyak kaget ya melihat anak-anak remaja itu benar-benar sangat berpotensi, benar-benar juga ilmu itu seluas itu loh. Yeah, banyak hal yang
2: banget, Kak.
3: Kita nggak tahu, dan disitu kita jadi tahu begitu, Kak.
0: Oke, nah yang pro 2 kita sekarang juga live streaming di RRI Palangkaraya Production. Jadi buat kamu yang pengen bertanya boleh banget buat komen, atau kamu juga bisa bergabung di hotline kita di 0811-523-924. So jangan kemana-mana, habis ini kita akan ada di last segment. Jadi buat kamu yang pengen juga kayak mereka, jangan lupa buat join with us.
6: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
7: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
8: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
7: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
8: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
7: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
8: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
6: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan. Ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari. 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Oke, Prodo 2 teman terbaik kamu. Thank you banget buat kamu yang masih tetap stay tune di RRI Digital di FM 92,4 MHz, juga di YouTube RRI Palangkaraya Production. Nah, teman Pro 2, sekarang waktunya malah bacain komen-komentar dari teman-teman Pro 2 yang gabung di WhatsApp kita. Ada dari Kak Dayanti. Kak, biasanya kalian dapat informasi lomba-lomba itu dari mana sih? Atau mungkin dari akun apa, bisa di-spill?
4: Oke. Boleh Resa jawab ya. Kalau misalnya di Semada sendiri itu biasanya ada disebarin di grup. Jadi ada, waktu itu Resa ada di grup pada pelajaran sejarah, itu guru Resha share ada lomba. Dari situ Resha kontak ibunya dan abis itu disuruh datang ke ibu pembimbing, ibu Cynthia gitu.
3: Iya, berarti memang didukung sama sekolahnya banget gitu ya. Jadi kalau bisa mungkin kalian juga bisa buka-buka Instagram mungkin ya. Cari tahu nama-nama lombanya apa yang menyelenggarakan apa, siapa tahu juga bisa dapat ya kan. Iya, terus kita baca lagi komentar dari berikutnya. Ada dari Kak Etre _ Dwi. Kak, biasanya kalau biar menang apa sih tipsnya? Tadi udah dijawab ya. Biar bisa menang, mungkin ini aja sih, gimana caranya kalian menemukan tema atau topik yang menarik dibahas?
4: Yang penting itu kalian itu suka sama mata pelajaran, materinya ya,
5: dan bisa konsultasi ke guru pembimbing juga.
4: Jadi kan gak keberatan, akhirnya gak burn out sendiri gitu.
3: Iya, berarti cari tema yang cocok nih buat Kak Re gitu ya. Tadi habis itu tinggal konsultasikan ke guru.
6: Kayak cari masalah yang sekiranya tuh sedang terjadi sekarang gitu. Kayak yang relate sama anak-anak remaja Gen Z zaman sekarang gitu.
3: Iya, menarik banget gitu. Boleh gak kasih tahu siapa sih di balik kemenangan kalian, guru yang benar-benar ngebantu banget gitu? Siapa namanya?
6: Ini Bu
3: Sinta ya.
6: Iya, Bu Sinta.
3: Bu Sinta, beliau guru.
6: Iya, beliau guru sejarah.
3: Oh, guru sejarah. Kelas 12. Iya. Tapi malah menangani KTI psikologi gitu ya.
6: Betul.
3: Ya, berarti memang jadi guru tuh harus multitasking ya, guys ya.
4: Ya, guru. Ibu Sinta juga salah satu guru yang udah kayak ibu ya buat kita. Iya, benar-benar kita nyaman.
6: Iya.
4: Terus ada kenapa-kenapa waktu kompetisi juga kita bisa ngobrol atau kita lagi pusing atau kita capek, kadang ada nervousnya kayak gitu, kita bisa saling menguatkan sama lain, support, itu yang buat kita bisa juara, itu yang terpenting sih menurut kita, karena tanpa dukungan dari guru dan orang tua kita nggak akan seperti sekarang.
3: Betul, keren banget. Bener banget. Terus kalau misalkan kalian tadi kan gugup ya, atau mungkin lagi nggak enak nih sama mentalnya, lagi tiba-tiba gangguan gitu, mau maju lihat sama orang yang berkompeten, ada tips ala khusus nggak yang kalian lakukan selama ini untuk tim bertiga? Kayak menguatkan tadi, gimana tuh caranya biasanya
6: yang
3: kalian?
6: Yang penting tuh salah satunya itu adalah kerja sama timnya tuh bagus, Kak. Contohnya ya, dari ke tim kita itu tuh misalnya nih, ada misalnya kayak pas kita latihan tuh ditanya sama guru pembimbing pas lagi buat belajarnya tuh kayak satu orang nih ngejawab, terus dia tuh kayak gak tahu lagi mau ngomong apa, dia kayak
3: langsung
6: di backup kayak saya bisa nambahkan, bisa saya tambahkan gitu jawabannya. Jadi kerjasama tim tuh sangat penting kak. Walaupun semua yang ada di sana pas lagi kompetisi tuh semua kerjasama timnya juga pasti bagus. Tapi belum tentu mereka tuh punya kayak saling gercep gitu. Kayak satunya lupa, terus bisa jadi kayak satunya tuh kayak yang lain tuh pada yang kayak ngangong-ngangong tuh bisa jadi.
3: Salah ya.
6: Betul. Iya. Jadi kerjasama tim, terus belajar sama-sama. Kalau tim kita ini sama-sama mau belajar semua kak. Kita nih bukan yang bisa banget, bukan yang pintar banget, tapi kita tuh sama-sama pengen belajar kak. Betul. Kita pengen belajar, kita sama-sama punya semangat yang besar gitu buat kompetisi ini.
3: Oke, ini ada pertanyaan juga dari Kak Dimas. Halo, aku mau tanya dong ke adik-adik kita yang berprestasi ini, menulis karya ilmiah tingkat internasional kan pasti butuh data dan referensi yang kuat. Nah, gimana caranya kalian membagi waktu antara belajar materi sekolah sama riset mendalam buat lomba ini? Mungkin bisa Raisa.
7: Oh, boleh banget, itu benar-benar pertanyaan bagus banget. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Dimas yang ada di sana. Awalnya pasti kita bingung ya, nyari jadwal, harus sekolah, harus ngumpul, harus diskusi, entah ada kegiatan yang lain. Tapi itu kalau misalnya kita ada keinginan, ada kemauan, itu bukan jadi masalah atau halangan untuk kita. Karena sejujurnya Raisa itu emang mengisi hari-hari Raisa untuk belajar sih. Jadi memang suka sekali untuk belajar dan mencoba hal-hal baru. Jadi gak pernah ada di pikiran Raisa, oh gak ada waktu, ada untuk belajar.
3: Iya, keren-keren. Berarti bukan cari waktu, tapi memang harus meluangkan waktu. Iya, oke deh teman Pro 2, gak terasa kita udah ada di akhir segmen. Mungkin boleh pesan penutup buat teman-teman Pro 2, mungkin dari John dulu buat teman-teman kita. Terus kalau pengen kayak kamu tuh harus ngapain sih, singkat saja ya. Silahkan John.
5: Baik teman-teman Pro 2, kita sudah sampai di akhir. Nah kalau dari saya tips untuk belajar, teruslah belajar dan belajar. Jangan lupa untuk meluangkan waktu di tiap hari paling minimal 30 menit untuk belajar. Terus jangan takut untuk bertanya-tanya sama orang lain kalau mau belajar, karena kalau kita nggak nanya, nggak ngomong, itu kita nggak bisa tahu juga.
3: Benar.
5: Nah, ada lagi sih, kayaknya itu aja ya.
3: Oke.
5: Terima kasih semua.
3: Terima kasih John, semoga bisa jadi programmer ya. Amin. Ganteng, berprestasi, kurang apa lagi ya. Tinggal pilih kampus terbaik biar bisa menunjang cita-cita kamu. Berikutnya Raisa, yang paling cantik apa nih?
7: Halo teman-teman, terima kasih udah nonton sampai sore hari ini. Tentunya buat Raisa itu tetap semangat ya, karena belajar itu gak ada batas usianya. Jadi terus aja mencoba, terus aja mencari hal-hal baru, karena banyak hal-hal yang kita gak tahu. Dan semakin Raisa itu gak tahu, Raisa semakin penasaran. Dan mungkin kalian harus ngerasain itu juga supaya kalian bisa semangat buat belajar. Gitu aja sih yang bisa Raisa sampaikan.
3: Boleh ya?
6: Oke. Terima kasih ya teman-teman Pro 2 yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Pesan aku tuh yang penting kalian itu konsisten teman-teman. Kalau misalnya kalian konsisten, mau kalian belajar kayak kalian ikut lomba sekaligus kalian belajar sekolah juga, itu pasti akan terstruktur juga waktunya. Kalian konsisten, dan jangan lupa kalian tuh juga ada waktu untuk main ya teman-teman. Karena pasti mumet juga kan belajar terus. Jadi harus konsisten dan jangan pernah takut untuk belajar hal lain, mencoba hal lain, dan tetap semangat aja sih.
3: Iya, thank you banget buat Nadia ya. Berarti memang kalian tuh punya ciri khas masing-masing ya, makanya jadi tim yang kuat. Terus next ada planning nggak pengen ikut lomba lagi kira-kira?
5: Ada.
3: Apakah baru planning atau memang udah dijalankan persiapannya?
6: Masih planning.
3: Menurut aku harus ikut sih ya, biar karena kalian punya pengalaman, jadi kalau bisa ya, timnya ini lagi gitu. Oke deh teman-teman Pro 2, thank you banget buat kamu udah dengerin kita di sore ceria kali ini. Waktunya kita semua pamit ya, lebih tepatnya mereka bertiga. Berarti lagi libur sekolah ya?
6: Iya, masih libur.
3: Masih libur sekolah. Oke deh teman-teman Pro 2, tentunya buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2 teman terbaik kamu. Bye bye. Thank you semuanya. Bye.

0: Baik teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta buat dengerin launching Pro 2 English Corner yang akan mulai per Juli ini. So buat kamu tetap stay tune aja, dan nanti pukul 17 kita bakal back to lagi KFM 92,4 MHz.
1: Oke, maksudnya musisi Malaysia juga banyak yang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Location Unknown by Hon
0: featuring sama Niki yang ini.
1: Oh, ini yang featuring sama
0: iya.
1: Niki. Iya. Niki Tirta kan?
0: Aduh, Niki Asria dong.
1: Lawas banget. Kenapa enggak ada yang nyebut Niki Minaj?
0: Oh, iya.
1: Atau Niki siapa
0: Niki
1: lagi?
0: Westlife.
1: Niki Westlife, Niki siapa lagi? Niki Tawili. Kenapa harus Niki Asria? Lama ya. Banget.
0: Ya kan suara cewek gue mikirnya ya Niki Asria.
1: Iya, jelas benar.
0: Aduh, ya udahlah. Ya kalau Niki-Niki yang lain kan agak susah bahasa Inggris ya. Gue kan harus lebih belajar lagi gue bahasa Inggris.
1: Oh iya, ngomong-ngomong bahasa Inggris, emang kita berdua tuh sangat malas dulu ya masuk ke kelas bahasa Inggris.
0: Betul, karena emang basic kita bahasa Rusia kan. Sialan sama Permira biasanya. Anak-anak Rusia.
1: Tapi ngomongin soal bahasa Inggris ya, zaman sekarang emang kayaknya bahasa Inggris tuh udah wajib sih. Maksudnya bukan jadi satu hal yang
0: harus lu ucapin tiap hari. Tapi kalau ada yang ngomong bahasa Inggris lu paham lah.
1: Nah.
0: Dan banyak turis-turis luar yang ke Indonesia tuh banyak orang Indonesia yang udah paham sama bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Alhamdulillahnya. Beda tuh kalau kita pakai bahasa Inggris ke Korea, ke Jepang tuh dulu susah.
1: Iya.
0: Banyak yang gak ngerti kan. Gitu.
1: Orang Indonesia tuh udah pada jago tau bahasa Inggris.
0: Iya. Biar
1: ya walaupun bahasa Inggrisnya seadanya ya, tapi bisa jawab pertanyaan turis tuh bisa gitu.
0: Iya, kayak kemarin rame tuh atlet voli boy.
1: Oh iya, gue denger tuh gak bisa bahasa Inggris gitu. Tapi bisa.
0: Iya.
1: Tapi dia jawabnya bener.
0: Iya, ngomong
1: gitu.
0: Iya, walaupun suka kebolak-balik segala macam kan. Cuma niatnya dia untuk menjelaskan sesuatu pakai bahasa Inggris, menurut gue oke banget tuh.
1: Ya gitu.
0: Together be apa gitu di kemarin. Pokoknya lucu juga tuh kemarin tuh dia.
1: Yang penting tuh sebenarnya kalaupun kita grammarnya salah, orang-orang sana itu tidak terlalu memperhatikan.
0: Iya, sangat maklum karena mereka masih tetap ngerti kok.
1: Benar.
0: Iya gitu. Gak bisa bahasa Inggris.
1: Nanti abis ini kita akan bergabung dengan Edit dan juga Dave di auditorium RRI yang akan
0: launching. Melaunching program nasional Pro 2 English Corner, teman Pro 2. Nah, ini juga mungkin bisa jadi tempat lo belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi, teman Pro 2.
1: Oke, bentar lagi ya barengan sama Edit sama Dave, ada sesuatu yang spesial juga dari mereka berdua.
0: Waduh, kira-kira apa? Apakah mereka akan kayang? Bisa nonton juga soalnya. Nonton di YouTube channelnya RRI Net Official ya.
1: Abis ini

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya
0: kan? Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English.

0: maksudnya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edit. Because English is everywhere. In music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman berdua. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul, betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the
0: show. Everybody enjoy the show ya. Zoom.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Okay. Kalau gitu, kita langsung mulai aja kali ya, V. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow, apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen, namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
0: yes,
1: called Word of the Day. Ini aku alright pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di yes tempat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ada beberapa word.
0: Mm-hmm.
1: Yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Namanya juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is jeng jeng jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya, delete ya.
1: Delete, delete. Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya.
0: Iya, pakai delete okay biasanya salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Oke, okay, oke. Okay. Okay. Next.
0: Next
1: word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh.
1: Benar enggak?
0: Benar enggak? Benar enggak?
1: Benar enggak, teman-teman?
0: Salah.
1: Salah.
0: Yang benar apa dong?
1: Iya, benar sih.
0: Betul, archive. Ada sih tulisannya sih, benar sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay. Oke, okay, next.
1: Selanjutnya. Now.
0: Ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Benar, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, benar sih, dia sering sih.
0: Iya kan? Benar.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa benar?
0: Salah benar, often.
1: Benar.
0: Salah. Ya?
1: Often.
0: Often.
1: Often.
0: Often.
1: Ah. Betul.
0: Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke,
1: okay.
0: Ini
1: yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Kurang tepat adalah finger.
0: Finger.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue. Fruit.
0: Oke, okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal, fruit.
1: Wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya.
1: Iya. Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa tuh?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Oke, okay. Jadi yang benar adalah fruit. Ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh no. Nah ini nih.
0: Ini dia.
1: Suka cucu camber.
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya.
1: Benar. Okay.
0: Takutnya kita salah.
1: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol.
0: Oh iya benar. Betul. Oke. Okay. Selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya. Ah.
0: Ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok mas. Terlalu medok mas. Yang benar adalah
1: Login. Login.
0: Betul ya.
1: Benar ya, login ya.
0: Oke, okay. Oke, okay. Sudah ya.
1: And that's all.
0: Oke, okay.
1: Alright.
0: That's all ya. Word of the day.
1: Nah.
0: Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya

0: besok jangan lagi tuh I want to finger.
1: Aduh salah.
0: Salah.
1: Tak delete mas fingermu. Salah ya, bukan gitu ya, bukan gitu ya. Itu contoh yang salah.
0: Contoh yang salah. Jadi nggak apa-apa. Ini teman-teman kita saling belajar bersama juga ya.
1: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah, tapi
0: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
1: Betul.
0: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
1: Yes.
0: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
1: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
0: Wow.
1: Yang akan dibawakan oleh
0: Dava, Radio Star.

0: thank you.
1: Jadi wow. Gitu ya. Wow.
0: Gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh. Stay humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini
1: bermain
0: games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan. Hadiah.
1: What's the prize?
0: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright. Thank you so much. And lovely lady right here. What's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Ahira.
1: Halo Aira, and the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, all right.
0: No.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edith?
0: All right, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh?
1: Contoh-contoh.
0: Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, oke.
1: Okay. Mike. I am... There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like
0: yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya gitu,
1: gitu ya. Paham ya teman-teman
0: paham
1: ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, langsung aja kali ya.
0: First question,
1: I am.
0: I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, you know.
0: Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah.
1: Oh,
0: itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan semut.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh, ini.
0: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth.
3: Cek.
1: Nyala.
0: It's
1: on, right?
0: Ada ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer? I'm yellow. I'm spread on
0: bread.
1: And then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Benar ya, Juri ya?
1: Benar ya?

0: Fireworks.
1: Fireworks. All right.
2: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question.
2: Next question.
1: I am the capital city of Indonesia.
2: Okay.
1: Billions of people live here. What am I? What city am I?
2: Lagunya apa ya? Emang ada lagu?
1: Ada dong.
2: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Okay, let's go.
2: Kamu nyontek apa itu ya?
1: Gak ada. Lagi ngonten dia, lagi ngonten.
2: Buka lirik. Buka lirik. Oke, okay, aku
1: nyanyikan.
2: Aku tahu answernya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke, okay, you, Najwa.
3: Hi.
2: Yes, apa?
1: Oke, okay, okay. Gak apa-apa.
2: Sing it, it's okay.
1: Easy.
3: High school in Jakarta.
2: Oh iya, high school in Jakarta. Oh iya, benar tuh ya.
1: Benar apa tidak, juri?
2: Benar.

0: sesuai sama Billie Eilish. Saira.
1: Terima
0: kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak, terima kasih.
1: Gokil. Bisa cepat-cepat banget jawabnya.
0: Yo, bisa ya. Kita aja nyari mic gak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen di.
0: Oke, apa ya?
1: Lights. Lagu Lights apa ya, Lights? I am the lights.
0: Lagu apa itu? Lagu apa itu?
1: Keren.
0: Mereka keren sih. Mikirnya keren lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, what an amazing day, yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye everyone.
1: Bye everyone. Thank you so much.

Oke, okay, Pro 2 teman terbaik kamu. Tadi barusan saja kita bergabung ke Pro 2 Launching English Corner di Pro 2 Jakarta. Dan sekarang kita back to lagi nih teman Pro 2 ke Pro 2 Palangkaraya. So buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Dan semendiai, saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Irfan Hani. Kami selaku seniman Perumah Kalimantan Tengah
0: sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Baik teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan Gema Nuansa Senja atau pengajian ayat suci Al-Quran sambil menunggu maghrib. Jadi buat kamu teman Pro 2 tetap stay tune aja dan jangan lupa untuk bersiap-siap menunaikan ibadah sholat fardu maghrib.
1: Bersama Dina Andriani dan Sari Tilawa disampaikan Yustisiana Sari. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah. Diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Saatnya kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang raja zalim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepadanya, dia tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan dakwah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita masih ada di Pro 2, teman terbaik kamu, bareng sama Mala di sore ceria kali ini. By the way, teman Pro 2 masih dalam nuansa maghrib ya. Amala mewakili segenap kerabat kerja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi teman Pro 2 yang menunaikannya. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan esensi buku dengan judul Atomic Habits karya James Clear. Dan buat kamu tetap stay tune aja, habis ini kita juga bakal hadirkan lagu-lagu pop religi Indonesia.
2: Esensi buku Atomic Habits oleh James Clear. Goals are good for setting a direction, but systems are best for making progress. Fokus pada sistem dan proses yang kita gunakan untuk mencapai tujuan jauh lebih efektif daripada hanya berfokus pada hasil akhir. Sistem yang baik akan membantu kita meraih hasil yang berkelanjutan. Salah satu kutipan dari buku Atomic Habits oleh James Clear. Atomic Habits oleh James Clear adalah buku yang menggali konsep kebiasaan dan bagaimana keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari dapat membentuk perubahan besar dalam hidup kita. James Clear menekankan pentingnya memahami mekanisme kebiasaan dan mengajukan metode praktis untuk membangun kebiasaan baik. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear berpendapat bahwa kita harus memulai kebiasaan baru dengan melakukan tindakan selama 2 menit pertama. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga setiap hari, mulailah dengan berjalan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kamu mungkin akan melanjutkannya lebih lama. Aturan ini membantu mengatasi hambatan mental dan memudahkan kita untuk memulai. Buku Atomic Habits ini juga membahas tentang loop kebiasaan, yaitu siklus yang terjadi saat kita merespon pemicu atau cue, melakukan tindakan atau rutin, dan merasakan hadiah atau reward dengan memahami loop ini. Dengan memahami loop kebiasaan, kita dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Secara keseluruhan, Atomic Habits memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai perubahan positif. Buku ini memberikan panduan praktis dan inspiratif bagi siapapun yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka. Demikian esensi buku judul Atomic Habits karya James Clear bersama saya Ahsanu Amala. Sampai

Teruslah beribadah, sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat, sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kehamilan di usia 40-an semakin umum di Amerika Serikat, termasuk di kalangan selebriti seperti Anne Hathaway dan Clary Danes. Menurut data CDC, tingkat kelahiran di kalangan wanita berusia 40 tahun ke atas kini telah melebihi tingkat kelahiran remaja. Nah, teman Pro 2, banyak wanita memilih untuk menunda keibuan untuk memprioritaskan karir mereka, sehingga banyak banget perempuan-perempuan yang hamil di usia 40-an gitu ya. Jadi zaman tuh udah berubah, teman Pro 2. Jangan lagi tanya kalau udah nikah kapan punya anak. Karena perempuan-perempuan zaman sekarang tuh mereka belajar dari parenting dan juga kehidupan ibunya di masa lalu, sehingga mereka merasa untuk mempersiapkan kesiapan emosional, hubungan, dan kestabilan finansial. Walaupun resiko kehamilan umumnya meningkat seiring bertambahnya usia, nah para ahli menekankan bahwa kesehatan keseluruhan wanita memainkan peran yang jauh lebih signifikan dalam menentukan peluang kehamilan yang sehat. Gimana nih menurut kamu, teman Pro 2? Nah, ada yang komen nih dari KC5, katanya yang paling penting itu adalah siap mental dan finansial stabil. Aku setuju banget sih. Bahkan kalau di Korea Selatan ya, sebelum kita punya anak tuh udah punya tabungan, padahal bayinya belum lahir, tapi udah punya perhitungan sampai mereka masuk ke perguruan tinggi gitu, teman Pro 2. Dan salah satu influence atau selebritis yang menerapkan itu tuh adalah Raditya Dika yang aku tahu ya. Mungkin banyak juga yang lain-lain, cuman yang Amal ikutin sih Raditya Dika. Jadi kayak wah keren banget ya, makanya orang-orang di luar itu menunda pernikahan dan kehamilan karena mereka memikirkan masa depan anaknya. Jadi gak cuman mewujudkan sampai lahir doang ya, teman Pro 2. Kita sebagai orang tua juga harus bertanggung jawab dan juga bukan juga bikin anak itu tuh jadi kayak investasi, kayak ya udah hidup aku seadanya aja, nanti anak aku aja yang terbaik, yang sukses gitu. Jadi kayak beban buat anaknya, jangan ya, karena kasihan ya, teman Pro 2. Terus ada lagi nih dari, kalau kata anak-anak muda zaman sekarang adalah intinya berkembang baik dulu sebelum berkembang biak. Ini benar banget sih, teman Pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana, masih dengan lagu pop religi ada Maher Zain, Ya Nabi Salam Alaika. Habis nih kita bakal hadirkan informasi terup to date di pukul 18 dan informasi cuaca.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.

Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Caixa. Baik bro, juga teman terbaik kamu, saatnya kita dengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan sore hari ini Amala sudah terhubung bersama perakirawan Lian. Selamat sore Kak Lian, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Iya baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Andriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Jumat 3 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga sore dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, selamat sore dan terima kasih kalian untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi untuk bekal kamu sepanjang hari besok ya, Jumat tanggal 3 Juli. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di informasi cuaca dan di sore ceria.
2: Info cuaca.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dua teman terbaik kamu. By the way, teman pro 2 udah pada tahu belum kalau besok ya terbuka buat umum buat warga Palangkaraya untuk bisa nonton bareng Piala Dunia, Pesta Bola Dunia Portugal versus Kroasia dalam babak ke-32 besar. Nah, hari Jumat 3 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat di Hall 3 Prasetya RRI Palangkaraya. Siapa tahu kan teman pro 2 pengen merasakan juga vibes nobar seperti apa, jadi jangan lupa teman pro 2 buat besok bisa bergabung.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

perlu dua teman terbaik kamu. Hai hai hai. Ternyata sekarang udah pukul 18 di menit ke-52 waktu Indonesia Barat. By the way teman perlu dua, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta buat dengerin musik live chat yang disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. Jadi buat kamu tetap stay tune aja ya sampai nanti pukul 19. Sampai pukul 20. Terus dijaga malam nanti kita masih tetap mengudara. Jadi buat kamu tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Baik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada. Info pertama, setelah kesuksesan Backrooms, Hollywood kembali melirik fenomena horror internet untuk diangkat ke layar lebar di tahun 2022. Kali ini Warner Bros. Pictures resmi mengamankan hak adaptasi dari Siren Head, yaitu karakter horror creepypasta ciptaan dari Trevor Henderson tahun 2022. Dan yang dipilih untuk menjadi yang menggarap film ini adalah Zack Cregger dan Brian Cuffield yang akan berkolaborasi menggarap film ini tahun 2022. Info kedua, Sony Pictures baru ini merilis video promo terbaru untuk film Spider-Man Brand New Day. Dalam video promo tersebut, Peter Parker atau Spider-Man bertemu dengan kapten tim nasional Argentina, yaitu Lionel Messi, tahun 2022 di sebuah kedai kopi. Lihat deh. Info ketiga, tahun 2022, stylist Jenny yaitu Sam Wolf baru ini menjadi sorotan. Kemarin mengepost dan memperlihatkan tumpukan koper di dalam tas yang berisikan outfit untuk Jenny. Tumpukan koper-koper itu akan digunakan untuk penampilan Jenny di 3 negara, yaitu Denmark, Polandia, dan Spanyol. Dan gambar tumpukan itu menjelaskan gambaran tentang koper-koper yang siap untuk perjalanan ini sebelum tanggal festivalnya, yaitu pada tanggal 3, 4, dan 9 Juli. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: Ini dia Music Live Chat. Balik lagi di MLC Music Live Chat, ngobrol dua seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman ngobrol dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman ngobrol dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-801-05 teman Bro 2, oke? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat! Music Live Chat!

0: Ya semua bro, dua masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup dong bro. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Nah, malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia.
2: Susah. Wah, iya sih, itu agak unik tuh ya.
0: Apakah?
2: Portugal deh.
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss-Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya. Wah,
1: banyak
0: gitu.
1: Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak ke apa namanya nggak terduga-duga tiba-tiba. Iya, seperti kemarin Belanda kalah ya itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Mesir
0: kayak oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Enggak nonton semua sih kalau.
0: Enggak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris. Kongo doang ya.
1: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat. Iya.
0: Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Iya. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, Ben, gimana keadaan macet ya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya iya. 2 tahun lalu kali ya.
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya.
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu. Itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya tapi pertanyaannya kayak setelah.
0: Enggak, iya, setelah kayak ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Wow. Ada juga sempat rilis solo project. Kita

0: masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang Overture sempat emang agak pasif period, tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
1: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Okay. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
0: Time skip gitu.
1: Time skip ya nggak sih? Time skip moment tuh.
0: Mungkin ya, mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
1: Kalau nggak berasa ya 3 tahun.
0: Berasa dan tiba-tiba kita kayak, oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak, wah udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
1: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtones gitu.
2: Nggak sih.
1: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih
0: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
1: Bener-bener.
0: Lama juga.
1: Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
1: Oh, okay.
2: Maksudnya kita nyoba solo masing-masing kan. Yeah. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadi itu kali ya.
1: Kalau gimana Ben?
0: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made yang mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita eksplor, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtones ya, semoga menjadi warna-warna baru. Yeah.
1: Ya meskipun The Overtones ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
1: Tapi kalau yang lain misalkan Padel.
0: Padel
1: ya.
0: Padel ya, pernah main 3 kali lah.
1: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
2: Bola sih.
1: Bola.
0: Padel ya pernah main 3 kali lah. Bola 3 kali. Padel main 3 kali, menang 3 kali.
1: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misalnya sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
1: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2 keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
0: Iya, betul. Gak salah
1: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu project terbarunya lagi nih dari The Overtones. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
0: Iya, boleh kita.
1: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811-800-105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
0: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya, cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
1: Udah istri ya.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
1: Oke.
0: Nanti kita telepon aja.
1: Ya, nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, barusan dengerin salah satu lagunya, yaitu bintang tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Tapi bisa aku percaya sering diputar. Ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagunya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget sih.
1: Sampai 10 tahun
2: ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi bisa aku percaya itu bagiku selalu karena masih kita sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, enggak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kok lagu-lagu lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, sampai kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh gitu kita harus keluarin tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Bro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tanyain gue besok. Emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman ya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya sampai kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya nulis lagu bahkan kertas kosong studio kosong nggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada nggak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu kan.
0: Oh itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu. Gak cuma cowok-cewek gitu. Gak cuma cowok doang gitu. Ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
0: Yeah.
1: Kan? Tapi
0: ya,
1: pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya, ya yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Iya,
1: jadi kayak
0: sih.
1: Bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini tuh mau berdua. Jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: baru dari The Overtones. Yeah, aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bisa bisik-bisik ya jadi ASMR.
1: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, betul, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin. Dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga. Jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album. Jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pasti kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
1: ada.
0: ada
2: sih, ada. Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya benar.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Benar-benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot
0: biasa
1: gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih. Lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtones Special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
2: Iya 2000. Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Ya gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: iya benar.
3: Nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. Beda ya, Bu. Kita udah bertun, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma album. Kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtones itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja. Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih,
1: menyenangkan.
0: Semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh, kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya, gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih,
0: udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya nggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun yang lalu gamesnya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling
0: ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke. Oke.
0: Misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
2: Made.
0: Ruben. Yang obak,
1: gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja.
2: Iya, Mika nih. Mika nih. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika. Ruben.
0: Mika.
1: Ini enggak bisa dibantah tahu.
2: Kan enggak benar kalau dia lagi ngerok. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya.
0: 3 2 1 Ruben harus kompak.
3: Oke.
0: Okay. Kalau enggak kompak ya enggak dapat poin.
2: Oke.
0: Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Chuters.
2: Oh, wow. Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian kira-kira bisa nggak nih melawan
2: The Chang Chuters? No.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar. Oh, okay. 3, 2, 1.
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Hey, kompak.
2: Chang Chuters ya, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi nggak apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Gombak ya?
2: Mika berapa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
2: Iya, yeah,
0: Mada. Oke, okay. Emang seberapa fashionable?
3: Nggak tahu sih kalau itu.
1: Objektif, tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan?
0: Udah benar.
1: Paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Ada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah ya.
2: Oh,
0: okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 of 3. Pertanyaan keempat, gue nggak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yes. Wow.
3: Gue konsit.
0: Ini kegampangan nggak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Easy.
0: Oh my god. Right. Pertanyaan kelima dari 5, si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada.
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Itu jawab Mada.
3: Dia selalu, tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Iya, ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya,
3: 4 out of 5.
0: Pertanyaan ke-6, si paling otomotif ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Oh, ya. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa Mada otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak ya tapi?
2: Suka.
0: Lu bisa nebak apa ya?
3: Ayo tebak.
2: Lo boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. McLaren bisa beli enggak? Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren ya.
2: Enggak bisa.
3: McLaren enggak tahu, enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang lo, murah dan murah dan keluarga banget lo.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja ya.
0: Oke.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta, oh wow.
1: Dulu sempat. Oh Innova, Mada dari dulu Innova abis mentok.
3: Innova abis mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
3: Kita jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
2: Ada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa
0: ya?
3: Gua mik?
0: Kalau bisa. Kenapa emang?
1: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Ya, hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Pertanyaan ke-8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA ya. FIFA paling jago FIFA. 3, 2, 1.
2: Andrew.
0: Apa Andrew ini siapa?
2: Adik kita ada.
0: Oh.
3: Mika udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Mika nunggu tuh.
1: Emang enggak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Enggak sejago itu sih. Enggak
0: sejago itu. Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Wow, iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga.
0: Mika kali ya. Enggak, ya, tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. Okay. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah... Oke, gue tahu. Si paling... ngantuk. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu bilang
1: mana jawab?
0: Mana gua jawab? Ada bilang Ruben.
3: Gua bilang Ruben.
1: Oh, oke.
2: Oh, gua ngantuk ya.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
1: Kayak Ruben deh.
3: Kayak Ruben sih.
2: Terus. Iya.
3: Serius?
1: Iya.
2: Saat ini.
3: Iyalah, paling sering muka bangun
1: enggak saat di rumah.
2: Ya oke, mungkin.
0: Oke, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kenapa emangnya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak nggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Karena nurut orang tua
3: ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Terus jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih, cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya, katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
1: Wow. Uwe. Terima kasih banyak. Kira udah lama banget. Makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
1: Resi, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live.
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill enggak, kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Okay. Jadi yeah, tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Asik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Wah.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Dovertoon sudah main ya di hari ini dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya Dovertoon so?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Ya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan masih ya teman bro dua, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Mada dan Mika
1: dan Mika
3: di Overtunes.
0: Kita cabut semua.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026. Community Talk. Let's go.

0: bakal ngobrol sama teman-teman yang sebenarnya di awal-awal mereka akan klarifikasi terlebih dahulu. Karena yaudah kita sapa dulu deh. Halo, halo teman-teman dari Langkar ya.
1: Betul, dari Langkar.
0: Oke, dari Langkar teman-teman. Jadi ini sebenarnya ada sedikit kesalahan kalau kalian lihat dari apa flyer kita ya, dari flyernya Pro 2, cuman gak apa-apa, human error dikit dan dimaklumi. Dan halo, ini ada dua cewek-cewek yang udah gabung malam hari ini, udah serapi itu, secantik itu. Dan boleh dong kenalan dulu nih, dari yang tadi langsung ngomong dan menyambar mic itu, boleh, ada siapa sih sebenarnya? Silakan.
1: Oke, halo teman-teman semuanya. Aku namanya Aya, founder Langkar Indonesia. Kebetulan Laskar itu panggilan buat pengurus.
0: Oh, jadi buat pengurusnya.
1: Laskar Langkar seperti itu.
0: Oke.
1: Untuk nama komunitasnya Langkar Indonesia.
0: Langkar Indonesia. Halo buat Aya. Dan di sebelahnya ada siapa nih? Yang dari tadi juga kayaknya nungguin. Aku mau ngomong, Ada siapa nih?
2: Halo semuanya, aku Silviana Putri. Aku merupakan koordinator chapter di bagian Kalimantan Selatan.
0: Oke, jadi Langkar ini sendiri, tadi kita ada sedikit-sedikit ngomong, ini sebenarnya udah nasional ya skalanya ya, karena ada di beberapa daerah juga, gak cuma di Banjarmasin, Banjarbaru, karena nanti deh kita bahas. Cuman ini menarik banget, Langkar Indonesia. Dan ini kebetulan kita udah ada Aya dan juga Silvi malam hari ini sebagai ketua dan tadi ketua chapter di sini ya, berarti ya kalau Silvi ya?
2: Betul.
0: Ketua chapter di sini. Nah boleh dong, mungkin buat teman-teman kayaknya udah penasaran juga, Langkar, apa itu Langkar? Kayak ini nih komunitas apa, bergerak kayak gimana, bergerak maju, bergerak mundur, bukan ya? Ya yang jelas kayak gimana tuh, boleh dijelasin dari Aya dulu deh.
1: Oke, mungkin kita mulainya dari filosofi nama dulu kan.
0: Iya, ini Langkar, kalau bahasa Banjar kayak Langkar ya, kayak mirip-mirip kayak gitu tuh.
1: Jadi Langkar ini kan artinya keindahan nih. Mm-hmm. Nah dari platform komunitas ini kita tuh pengen menyampaikan keindahan melalui lingkungan yang bersih atau mungkin juga pariwisata yang tidak nyampah. Jadi kita mau bikin komunitas ini untuk menonjolkan sisi indahnya Indonesia, gak cuma Banjarmasin. Seperti yang tadi kakak bilang, kita capturnya ada di, kalau di Kalimantan Selatan kita fokusnya di area Banjarmasin dan sekitarnya, juga Kabupaten Balangan.
0: Oh, ada di Balangan.
1: Betul, ada di Balangan. Kemudian selanjutnya ada di Surabaya, Jawa Timur, dan juga area Jabodetabek seperti.
0: Oke, jadi udah lingkupnya Jabodetabek. Jabodetabek udah Indonesia banget tuh. Seluruh Indonesia mengumpul di sana.
1: Betul.
0: Jabodetabek, Surabaya, dan kalau dari daerah kita sendiri ini Banjarmasin, Banjarbaru ya berarti ya. Banjarmasin, Banjarbaru sama Balangan. Ini udah luas banget. Dan kalau terbentuknya sendiri dari kapan?
1: Terbentuknya kita dari 27 September 2023.
0: Oh,
1: jadi udah almost 3 tahun.
0: Almost 3 tahun banget. Dari September ini harusnya ada
1: short apa? Anniversary.
0: Betul, party besar-besaran. Siapa tahu ya kan, bisa di Jabodetabek kan ada acara sesuatu segala macam dan dirayakan juga di lain-lain. Dan ini menarik nih karena awal-awal tuh 2023 after COVID banget ya, berarti after COVID itu terjadi. Dan kita tahu sendiri emang sebenarnya banyak nih dari komunitas-komunitas yang membawakan misi lingkungan ya, lebih tepatnya dari Langkar. Tapi kalau dari Aya sendiri sebagai ketua dan founder ya harusnya ya.
1: Betul.
0: Nah dari founder ini juga, itu tuh apa sih yang melatar belakangi akhirnya, apakah kamu dulu memang pegiat lingkungan atau gimana tuh?
1: Oke, sebenarnya aku tuh punya interest di bidang lingkungan emang dari kecil banget nih. Karena waktu SD kan kita ngebahasnya global warming.
0: Betul.
1: Sampai sekarang udah selesai kuliah, udah jadi global boiling.
0: Global boiling,
1: udah meningkat.
0: Bener,
1: maksudnya
0: bener.
1: Kayak dengan kita aware terhadap lingkungan pun lingkungan semakin jelek gitu loh, kebersihan dan kesehatannya. Apalagi kalau misalnya kita benar-benar gak peduli, bisa makin parah. Jadi dengan latar belakang tersebut, kita akhirnya memulai komunitas untuk mengajak teman-teman mulai dari aware terhadap sampah dulu nih. Gimana kita tuh gak cuma recycle, tapi kita juga mengurangi produksi sampah dari diri kita sendiri seperti itu. Jadi dengan konsep zero waste atau juga lifestyle yang emang mengurangi sampah seperti itu. Jadi kita mau mengajarkan sambil bersenang-senang. Jadi nggak serius banget nih. Maksudnya kayak biasanya kan edukasi cuman sebatas sosialisasi dan sebagainya. Nah kita ngajaknya itu dengan sesuatu yang fun kayak gitu, kayak piknik dan lain sebagainya.
0: Ini menarik nih, program-programnya tadi ada piknik. Itu tuh tapi nanti deh ya kita bahas program-programnya. Yang jelas tadi udah panjang lebar banget dan memang udah ada terkait lingkungan juga, ada awarenessnya memang pokoknya terkait lingkungan, tapi ini dengan cara yang estetik harusnya, dengan cara yang cantik. Tapi nanti deh kita bahas setelah yang satu ini.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya

0: Masih di Community Talk malam hari teman-teman Brodo, dan masih barengan aku Febri. Dari tadi aku ngomong kayaknya gak ngasih tahu nama. Kita masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Lankar nih. Di sini ada, udah ada Aya dan juga Silvi. Kalau tadi udah kita ngobrol-ngobrol terkait latar belakangnya yang ternyata memang dari awal udah lingkungan banget ada Aya. Kalau Silvi sendiri baru dari kapan gabung?
1: Baru 2 bulan sih.
0: Oh, oke, okay. Baru banget ya. Betul. Dan ternyata udah jadi ketua chapter sini nih.
1: Iya.
0: Luar biasa.
2: Benar. Memang pionir, Kak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, okay. Tapi tadi aku pengen nambahin nih
0: soal apa tuh, apa tuh?
1: Keterangan Kak Ayah. Mm-mm. Tadi kan Kak Ayah terakhir ngebahas tentang recycle kan?
0: Benar, benar.
1: Tapi di sini perlu diingat juga kalau Lankar itu juga fokus terhadap upcycle-nya.
0: Oh.
1: Jadi supaya, karena di sini kami fokus di pariwisata,
0: bener,
1: lingkungan,
0: bener,
1: dan juga ekonomi kreatif.
0: Benar.
1: Maka dari itu dengan upcycle itu kita menekankan di ekonomi kreatifnya kan. Yeah. Jadi kayak kita tuh selain kita mengurangi sampah tapi juga ngebuat nilainya lebih beda
0: value gitu. ngubah value. Betul. Ya, benar banget. Dan ini harusnya jadi salah satu program kalian ya, benar ya?
1: Benar.
0: Program-program kalian. Nih karena tadi Silvi udah ngomongin salah satu program, boleh dong mungkin diceritain juga program-program kalian. Karena tadi udah dibilang kayak ada piknik, ada sneak peek, sneak peeknya yang kayak menarik nih gitu. Ada apa aja tuh kalau boleh dikasih tahu Silvi atau Aya, boleh silakan. Kalau program-program kalian.
2: Oke. Okay. Jadi sebelum kita mention program, kita tuh ada dua jenis sih sebenarnya. Oh, ada program dan ada produk.
0: Oh, nah, seperti
2: yang Silvi bilang tadi kan ada produk
0: upcycle-nya. Benar.
2: Ya. Kita upcycle-nya tuh dari sampah plastik dan juga sampah kertas. Nah, kebetulan produksi kita ini dijual secara umum nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, kita ada
0: IG-nya
2: lankar.id.
0: Catat, Pak.
2: Kita ada
0: key biar kita
2: dari sampah kertas, ada pin juga dengan berbagai bentuk. Jadi selain program, kita ada produk yang bisa dibeli. Kalau program sendiri, kita ada banyak nih yang di highlight. Yang piknik itu program pertama kita.
0: Program pertama.
2: Namanya Buka Buku.
0: Buka Buku.
2: Betul.
0: Okay.
2: Itu untuk merayakan Hari Buku Sedunia.
0: Benar,
2: dan
0: benar.
2: Dan juga Hari Buku Nasional di 17 Mei.
0: Betul.
2: Dari sana kita berkembang nih, ada juga yang namanya Potluck. Itu lebih kayak buat mengajarkan gimana biar kita tuh gak food wasting. Jadi ada lingkungannya juga. Kemudian juga ada menerapkan gaya hidup zero waste dengan mengajarkan pakai tumbler atau lunchbox yang kita buat tiap hari untuk mengurangi sampah kemasan juga nih.
0: Sampah kemasan kan sekarang kayak styrofoam itu kayak banyak banget dipakai, atau mungkin wadah-wadah plastik tuh sekarang udah banyak banget ya bentukannya. Jadi kayak kalaunya misalnya kalian mesan-mesan online tuh biasanya pakainya itu kan masalahnya. Oke, itu dari tadi ada kayak piknik, kemudian potluck juga. Kok pernah dengar potluck deh, kayak kita bawa makanan gak sih itu?
2: Betul,
0: tuh?
2: Kita bawa makanan tapi semuanya harus habis. Jadi baunya secukupnya, makan sehabis-habisnya. Tapi ya tetap dengan adab juga, maksudnya jangan sampai kekenyangan.
0: Benar.
2: Selain itu kita ada yang baru juga nih. Kebetulan kita baru terlaksana di Jabodetabek. That's why ada Sylvie yang bakal menjalankan di Kalimantan Selatan.
0: Itu yang mana?
2: Namanya Karya Kelana.
0: Karya Kelana? Oke, okay. Apakah ini sesuatu berhubungan dengan membuat-buat karya?
1: Betul, tapi ini kita sambil jalan-jalan nih.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Kayak gimana? Jelasin.
1: Jadi kita nih sebenarnya fokusnya lagi ke aspek ketiga, berarti di pariwisata. Jadi kan Banjarbaru, Banjarmasin itu sebenarnya banyak tempat-tempat yang perlu dieksplor kan.
0: Benar
1: ya?
0: Banget.
1: Nah, biasanya kalau teman-teman juga nggak ada waktu buat eksplor, buat nggak ada teman gitu,
0: yeah,
1: kan. Justru di program ini adalah tempatnya. Jadi mereka itu bisa sambil liburan, bisa sambil senang-senang juga punya teman baru, tapi kita juga buat kreasi daur ulang juga.
0: Oke, okay. Dengan berarti kalian apakah memungut sampah atau kayak gimana? Kan Karya Kelana ya, berarti kan sambil ada sesuatu yang dikerjakan. Kayak gimana tuh? Kalau yang pas
2: sebenarnya kalau Karya Kelana tuh berhubungan sama produk yang kita bikin tadi.
0: Oh,
2: betul.
0: Okay.
2: Jadi singkatnya mungkin kita ada variatif ya. Karya yang mau dibikin tuh bebas antara upcycling dari sampah ataupun mungkin karya-karya yang tanpa ada sampah yang tersisa kayak gitu. Jadi konsepnya mereka bisa bawa sampah dari majalah bekas dan sebagainya, baru kita bikin yang keychain tadi.
0: Okay.
2: Untuk bentuknya boleh dilihat di Instagram kita ya.
0: Nanti kita catat ya buat kita cari juga biar teman-teman bisa langsung lihat di bawah tuh lankar.id tadi, dan bisa dilihat juga langsung kayak oh ternyata unyu-unyu nih.
1: Betul.
0: Oh tuh aduh udah ada gini teman-teman. Gini tuh lankar.id. nah, bener tuh ada lankar.id teman-teman yang mungkin penasaran ya kayak ada apa aja produk-produk yang, dan itu produk dari teman-teman ya harusnya ya.
2: Betul, karena sebenarnya kita ada aspek apa namanya yang masyarakat Oh, jadi kayak kita tuh mengajak ibu-ibu dan sebagainya untuk membuat bersama. Jadi nggak cuma kita yang ngeproduksi, kita juga ngajak ibu-ibu dan anak-anak juga.
0: Karena juga sekarang setahu aku kayak dari recycle sendiri kan banyak kayak bank-bank sampah sekarang atau udah mulai digalakkan sih lebih tepatnya. Bahkan ada agen-agen 3R itu kan ya sekarang kalau di Banjarmasin sendiri buat emang mengurangi sampah-sampah di setiap kelurahan.
2: Betul, TPS 3R ya.
0: Bener, TPS 3R segala macam. Ini menarik banget dan tidak cuma bergerak. Ini udah gerakannya nasional sebenarnya. Tapi nanti deh kita bahas lagi setelah yang satu ini.

0: Sabala Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Fars, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Community Talk.

0: Acara Hari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita udah di segmen terakhir banget nih barengan teman-teman dari Langkar Indonesia. Dan tadi udah panjang lebar ya untuk dari komunitasnya sendiri, kemudian juga dari apa program-programnya. Nah, ngomong-ngomong komunitas nih, kalian tuh sebenarnya komunitasnya berbentuknya pengurusnya banyak atau apa?
1: Kita pengurusnya secukupnya sesuai dengan posisinya. Mm-hmm. Yang penting udah semua job desk terpenuhi. Mm-hmm. Dan kita nggak perlu kebanyakan SDM sih sebenarnya. Okay. Selama semuanya bisa running dan nggak merasa overwork,
0: bener,
1: kita bisa berjalan aja.
0: Jadi lebih mungkin kalau ada event-event tertentu harusnya volunteer ya berarti ya kalian ya?
1: Betul, jadi kalau misalnya kalian mau ikut, kalian sebutannya volunteer dan kita sebutannya ada Lankaris.
0: Oh, Lankaris, ih lucu banget.
1: Jadi kalau kalian join program kita, kalian salah satu Lankaris kayak
0: gitu. Oke, nah dari kalian ada sih nggak sih dari kan udah hampir 3 tahun, kalau program-program yang tadi kan itu kayak semacam program-program yang udah emang jalan di masing-masing. Ada gak sih pernah bikin kayak program yang gede gitu, yang emang jadi event?
1: Sebenarnya kita kalau program gede itu gak diukur dari kota mana dilaksanakannya. Cuman kita berdasarkan dengan kolaboratornya. Karena kan kita bersifat komunitas kolaborasi.
0: Benar.
1: Nah, kebetulan kita pernah berkolaborasi secara global. Jadi namanya Nexus, dia fokus ke food, water, and energy. Jadi penggeraknya itu ada yang dari Thailand, Filipina, dan Vietnam. Jadi skalanya Southeast Asia.
0: Iya, saya ya benar.
1: Siblings,
0: benar, siblings. Walaupun kita sering marah-marah bersama ya, enggak apa-apa, siblings lah ya, itu normalnya siblings seperti itu. Berarti pernah itu tahun berapa waktu itu?
1: Baru tahun kemarin.
0: Oh, baru tahun kemarin.
1: Betul, bulan Juni.
0: Dan kegiatannya waktu itu ngapain?
1: Kegiatannya potluck.
0: Oh, potluck itu
1: potluck
0: tadi.
1: Potluck ini berasal dari Nexus tadi.
0: Oke, dan itu masing-masing berarti ya, masing-masing di tempatnya atau kalian ngumpul di satu tempat?
1: Beda-beda. Jadi okay. Ada yang kebetulan yang dari Indonesia ada 2 orang, satu aku dari Banjarmasin dan satu lagi dari Palu.
0: Oke.
1: Selebihnya dari Vietnam, Filipina.
0: Dan berada di satu tempat yang sama waktu itu buat ininya, buat ngadain potlucknya atau kayak gimana?
1: Kita berdasarkan online sih, jadi kak beda tempat itu beda program.
0: Iya.
1: Jadi Banjarmasin potluck, yang di Palu beda lagi programnya, bentuknya beda-beda.
0: Bentuknya beda-beda dan dilaksanakan mungkin dalam satu waktu ya, ibaratnya satu waktu. Betul. Ini menarik banget karena potluck itu sempat naik juga ya, orang-orang piknik dengan konsep potluck. Dan itu benar banget, food waste kita sih udah luar biasa sih jujur ya. Kayak ada orang-orang yang mungkin kalau beli berlebihan dan dikasih-kasih mungkin gak apa-apa gitu. Cuman kalau buat dirinya sendiri terlalu maruk.
1: Betul, kadang juga sungkan kayaknya buat ngasih orang lain makanan sisa kita.
0: Bener.
1: Jadi kemarin kita belajar buat budidaya maggot.
0: Oh iya bener.
1: Jadi food waste yang sebenarnya kita kan utamanya buat ngabisin makanan dulu nih. Betul. Tapi kalau udah kayaknya aku gak sanggup lagi deh ngabisin. Jadi mau gak mau kan dibuang, buangnya itu ke maggot. Jadi kita belajar gimana budidayanya. Karena maggot kan dia gampang ini.
0: Gampang, betul.
1: Gampang tidak berlanjut gitu.
0: Iya.
1: Harus dipelihara dengan benar.
0: Benar. Tapi setahu aku makannya sebenarnya gampang. Tapi mungkin dari perawatannya ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Perawatan maggotnya sendiri. Karena yang aku pernah lihat dari ini kayak mereka makan banyak hal gitu. Semua hal dimakan. Cuman ya tadi dari perawatannya. Tapi berarti kalian punya tempat buat budidaya itu? Atau di mana?
1: Kemarin kita kolaborasi sih, jadi emang ada peternak maggot yang mau kolaborasi dengan kita. Jadi kita memperkenalkan kepada mereka.
0: Buat dari maggot itu tadi. Jadi emang benar-benar full kolaborasi ya kalian ya.
1: Betul banget.
0: Untuk ya sebenarnya ini juga bagusnya kayak pemberdayaan buat saling mengenalkan, kemudian juga ke masyarakat. Oh, ini ada ini loh, gitu-gitu. Nah, buat yang pengen kolaborasi sama kalian itu sebenarnya kayak gimana sih?
1: Sebenarnya kita ada yang namanya posisi humas dan program.
0: Bener.
1: Jadi kontak personnya langsung ke Sylvie.
0: Oh,
1: jadi kalau misalnya
0: kalian
1: mau ngajak kita, langsung aja hubungin kita.
0: Okay.
1: Karena kita udah sering banget nih antara diajak dan mengajak.
0: Nah,
1: kita sangat terbuka.
0: Benar.
1: Komunitas manapun.
0: Yang mana juga mungkin entah itu bergerak di satu bidang yang sama, lingkungan, atau mungkin beda dan ternyata mau ngobrol-ngobrol terkait lingkungan juga harusnya bisa ya.
1: Bisa banget, kita kan bisa saling menyambungkan satu hal yang mungkin agak jauh, kita sambungin.
0: Benar. Indonesia emang tempatnya cocok logi. Betul banget. Dan ini kayak yang terjadi juga harusnya perkembangan baik dari pemuda segala macam. Yang aku mau tahu volunteer kalian udah berapa banyak sih? Sylvie deh, volunteer kalian dari
1: berapa ribu nih?
0: Berapa ribu? Udah 99 ribu.
1: Kalau untuk detail itu mungkin ke ayah. Oke, balik. Jadi kita anggapan nih udah 3 tahun berjalan, terus juga program kita tuh sebenarnya kadang rutin tiap bulan, mm-hmm. kadang juga jeda 2 bulan, 3 bulan yeah. dan kita volunteer-nya pasti kayak 20 hingga 25 orang. Mm. Jadi
0: satu kali program atau satu kali acara berarti ya.
1: Jadi dikali-kalikan aja lah.
0: Oh, ratusan. Ya? Udah kayak satu brand yang tidak bisa kita sebut. Tapi ini kalau tadi Aya sebagai emang udah lama ya, emang udah ngurusin sampai sekarang udah hampir 3 tahun. Silvi sendiri nih, awal-awal kenapa sih jadi akhirnya tertarik buat ini kan di luar kampus ya, benar ya? Di luar kampus. Tahunya dari mana waktu itu?
1: Sebenarnya tahunya tuh dari organisasi komunitas aku juga sih.
0: Oh, ada sempat kerja sama berarti ya.
1: Karena kebetulan Kak Aya juga dari komunitas itu.
0: Oh, oke, okay. Kaderisasi ternyata. Jadi tahu dari sana dan akhirnya ngikut dua. Berarti kamu baru-baru dari April atau Mei kemarin berarti?
1: Betul.
0: Oke, okay. Selama 2 bulan udah ngapain aja nih Sylvie? Wih, kayak ujian ya.
1: Lebih itu sih, lebih mau mendalami lagi tentang lingkungan. Apalagi background aku nih ekonomi ya.
0: Iya.
1: Dan apalagi aku melihat Langkar ini punya sisi pengembangan ekonomi kreatifnya.
0: Bener.
1: Jadi tuh sangat tertarik lagi banget sih buat aku. Dan Kak Febri, aku juga mau nambahin.
0: Apa tuh?
1: Tadi Kak Aya itu ada menyebutkan kan ya, terkait yang ngajak ibu-ibu untuk
0: membuat kreasi. Bener.
1: Nah, fun fact-nya, kami itu kan ada sisi warnanya ya. Nah, warna pink dari logo Langkar itu adalah pemberdayaan perempuan. Jadi
0: ya
1: dalam mengajak ibu-ibu itu juga salah satu bentuk dari pemberdayaan perempuan itu sendiri. Dan fun fact-nya Kak Febri, sebenarnya oprek kita kali ini.
0: Oke, okay, ada oprek.
1: Iya, hasil dari opreknya itu kebanyakan perempuan. Jadi itu sekalian pemberdayaan perempuan juga, jadi seperti menyelam laut. Kayak semua terlampaui lah.
0: Oke, betul. Sekali
1: menyelam,
0: mendayung, 2 pulau terlampaui. Benar. Ini kayaknya harus remet peribahasa bahasa Indonesia ya. Tapi berarti benar ya, jadinya kayak woman support woman, inilah gerakannya, kemudian pemberdayaan perempuan tadi. Dan berarti kalian juga sering ya mungkin sama ibu-ibu PKK dari entah itu mungkin di tempat mana buat diajakin untuk ini loh Bu, ada ini loh Bu gitu. Benar.
1: Sebenarnya Kak Febri yang buku itu malah awalnya tuh untuk perempuan, untuk pemberdayaan perempuan, untuk supaya kita sharing tentang ilmu seperti itu. Tapi ternyata banyak juga yang ikut laki-lakinya nih. Jadi kita sambil seru-seruan bareng lah.
0: Oke, jadi emang terbuka buat umum banget kalau ada acara-acara kalian. Dan kalau tadi kan langkar.id itu, apakah itu satu Instagram yang sama buat emang apa ngecek kalian, atau itu tuh yang buat yang dari barang-barang itu tadi aja, produk-produk itu tadi?
1: Satu Instagram yang sama.
0: Oh, satu Instagram yang sama. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik, pengen ngikut, pengen ngecek, boleh kita tunjukkan. Ada langkar.id teman-teman, di follow nggak sih? Di follow dong. Dan di situ harusnya ada info-info juga ya, harusnya ya. Kalau info-info apa untuk kegiatan-kegiatan kalian berarti di sana.
1: Betul. Dari oprek, dokumentasi, semuanya bisa di scroll aja ke bawah.
0: Dan selain Instagram ada lagi nggak?
1: Kebetulan kita mau mengembangkan TikTok nih.
0: Oke, kita
1: jadi
0: tunggu.
1: Jadi kita masih hiring talent.
0: Terlalu ini ya. Gak apa-apa, itu promosi yang bagus. Kita juga mendukung promosi kalian. Tapi sebelum benar-benar kalian promosi. Ini ngomong-ngomong, ini agak-agak serius nih. Kita agak serius dikit ya. Jadi ngomong-ngomong terkait, kalian ini kan pemuda-pemuda lingkungan banget ya, ibaratnya yang udah aware sama lingkungan. Nah, tantangan kalian selama ini, entah itu baik Sylvie atau Aya, ngelihat dari kegiatan-kegiatan kalian, walaupun kegiatan ini lucu-lucu, tapi kan tidak semua mungkin aware, atau tidak semua kayak ada yang, kalau FOMO sih bagus aja ya ngikut terkait lingkungan. Tapi menurut kalian gimana sih tantangannya sebagai pemuda yang aware sama lingkungan?
1: Oke, sebenarnya tantangannya tuh lebih ke waktu kali ya. Karena sebenarnya kita tuh bertarung dengan waktu. Kayak bumi semakin panas dan semakin bingung banget nih gimana ngatasin sampah. Jadi kita tuh pengen cepet-cepet ngasih tahu orang gimana sih caranya biar kita hidupnya tuh minim sampah dan lain sebagainya. Tapi gak semua orang kan yang mau mengamalkan zero waste. Jadi kayak dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia konsumtif, susah banget untuk menghindari kemasan plastik dan lain sebagainya. Jadi emang perlu dipelajari pelan-pelan. Gak bisa langsung di-push kayak kamu gak boleh beli kopi yang pakai plastik cup.
0: Nah,
1: gitu kan
0: itu,
1: susah banget
0: bener.
1: Ya sebagai Gen Z yang butuh kopi tiap
0: hari. Iya, kayak kopi tuh udah jadi bensinnya kita lah ya.
1: Betul.
0: Tiap hari mungkin ada yang macam
1: Jadi kayak kita tuh harus selektif nih milih kafe yang penyajiannya menggunakan gelas. Kalaupun misalnya ada yang pakai plastik cup, kita tanya dulu nih kayak, kak kira-kira boleh nggak masuk ke dalam tumbler dan sebagainya. Jadi kita mau mengajarkan hal tersebut. Nah tantangannya kayak nggak semua kafe kan mau
0: benar.
1: Itu juga kayak kita nggak bisa maksa pihak eksternal buat mendukung pergerakan kita seperti itu.
0: Itu sih benar-benar. Kalau udah ngomongin sama orang lain ya pasti ada nego-negoannya dulu kan ya. Untuk ya tidak semua orang lah mungkin bisa langsung benar-benar sadar. Itu kalau dari Ayah, kalau dari Sylvie sendiri ngerasain selama entah itu dari sebelum kamu ngikut dari Langkar atau sekarang akhirnya ngikut gimana?
2: Tadi ini yang ngelanjutin yang dari Kak Ayah dulu.
0: Mm-hmm.
2: Tadi kan ada terkait yang pihak-pihak eksternal lah bahasanya.
0: Benar.
2: Nah tapi sebenarnya itu kita juga ngelihat konsistensi anak muda saat ini yang sebenarnya susah sih untuk membangun konsistensi tersebut. Yeah. Karena beberapa tuh memang ada yang peduli kan, tapi somehow namanya anak muda apalagi Gen Z itu tuh kayak gengsi kayak gitu nah. Jadi kayak teman aku tuh kayak ada beberapa banyak banget tanya kayak boleh enggak sih bawa gelas di kafe kayak bener. Gitu. Kayak malu enggak sih kayak gitu. Padahal kan itu salah satu bentuk peduli lingkungan
0: betul
2: kan.
0: Betul banget. Jadi kayak ya tidak ada salahnya mencoba bawa aja dulu apalagi tumbler kan lucu-lucu kok teman-teman.
2: Betul.
0: Kalian kenapa sih malu membawa tumbler? Dulu juga kayaknya waktu kecil juga sering bawa tumbler deh. Tuh, tapi benar-benar akhirnya berarti tantangannya yang kalian rasain kayak gitu ya. Dan sebagai Langkar udah 3 tahun berdiri, dari kalian mungkin sebagai sebelum penutup nanti kira-kira apa nih pesan atau harapannya? Ya dari Sylvie dulu deh, dari Sylvie dulu buat teman-teman yang lagi nonton, buat teman-teman terbaik Pro 2 nih.
2: Oke, buat teman-teman yang nonton pada hari ini sebenarnya pesan aku supaya please sekecil apapun sampah tolong untuk diperhatikan. Even kayak cuman bungkus permen, tolong kalau misalnya tuh jangan buang sama sembarangan, simpen dulu karena banyak banget nih teman-teman yang enggak peduli nih kayak cuman sampah kecil. Tapi kalau misalnya itu dilakukan oleh ribuan orang tuh bagaimana?
0: Benar-benar itu. Tuh, teman-teman dimarahin kamu sama Selvi. Enggak ya, diingatkan teman-teman. Kalau Ayah sendiri nih,
1: kalau aku sih berharapnya bakal lebih banyak komunitas yang berkembang, banyak penggeraknya juga dan saling berkolaborasi.
0: Bener.
1: Karena kadang kita kalau tantangannya buat berkolaborasi dengan komunitas lain takut ditolak atau takut dianggap saingan dan sebagainya. Padahal kita sangat-sangat supportive ya, support each other. Jadi kalau misalnya mereka punya program kita dukung, kita punya program kita ajak mereka juga. Jadi harapannya pemuda khususnya di Banjarmasin ini bisa saling merangkul dan bergegaman tangan buat melakukan program yang bermanfaat lah bagi lingkungannya.
0: Benar. Itu sih mungkin ada kayak perasaan kompetisi kali ya untuk dari tiap-tiap komunitas ini. Enggak ada teman-teman, kalian tuh sama, kalian mau mewujudkan yang baik kok kompetisi sih, enggak ada rankingnya.
2: Betul.
0: Enggak ada rankingnya teman-teman.
2: Nah, kita kan sama-sama anak muda
0: iya,
2: gitu.
0: Iya, benar-benar kayak sama anak muda. Kompetisinya malah harusnya aku harus ngajakin kolaborasi siapa lagi nih? Ya, harusnya kayak gitu tuh. Saling ajak-ajak teman-teman. Anyway, thank you banget buat Aya dan Sylvie. Semoga bisa tersampaikan semua malam hari ini buat teman-teman mengenal itu Langkar dari. Jadi kalau sekarang inilah saatnya kalian bersinar untuk promosi. Silakan.
1: Oke, karena kedepannya kita bakal banyak banget nih ngadain karya kelana di 4 kota yang berbeda, ada di Balangan, di Banjarmasin, di Surabaya, dan area Jabodetabek. Jadi kalian pantengin IG kita buat ikutan jadi Langkaris.
0: Oke, itu dia tadi untuk Langkar teman-teman. Dan buat kalian-kalian yang pengen menjadi Langkaris dari Indonesia sendiri. Karena kita ini udah ngomongan nasional ya, ada di Jabodetabek, ada di Surabaya, ada di Balangan dan Banjarmasin. Siapa tahu misalnya lagi di sini terus tiba-tiba lagi liburan ke Jabodetabek, bisa aja tuh masih ikutan. Benar-benar. Dan jangan lupa follow IG-nya apa?
2: Langkar.id.
0: Oke. Aku ngerjain Pak Operator hari ini. Thank you banget buat teman-teman, semoga sukses selalu dari Langkar.id. Makin banyak volunteernya, makin banyak pemuda-pemuda yang tertarik buat ikutan, gak cuma ikut-ikutan FOMO doang, tapi emang bener peduli-peduli lingkungan ya kan. Itu dia tadi. Sekali lagi thank you, semoga sukses selalu dan kita ketemu di lain waktu. Oke, teman-teman Pro 2, abis ini jangan kemana-mana karena masih barengan aku Febri di malam hari ini. Setelah tadi kita ngomong-ngomong dari Community Talk bersama Langkar Indonesia, kita bakal ketemuan di jam 10 nanti, bakal ada request time. So tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi,

0: Muhammad Jamin Aher, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik. Community Talk.

Era di Prodo menyermasin teman terbaik kamu teman Prodo. Kita udah di request time dan tadi udah langsung dengerin takkan terulangnya dari Vanessa Zee dan juga Roni Parolian. Kita udah open request teman-teman barengan aku Febri malam ini di 0811-5111-40 tapi sayangnya kita sudah full. Udah langsung banyak banget teman-teman. Salah satunya ini bakal ada Mr. Neil atau Nang Boy atau Eja yang request Hindia Everything You Are dan juga nanti teman-teman berbinar yang kita puterin Sabrina Leonor Sembuh Kembali. So check this out ini dulu.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu tuh, Pro 2. Kita lanjut ke request yang berikutnya. Tadi ada Zulia di WhatsApp juga yang udah request Angie Carvalho dengan Remuknya. Dan ngelanjutin mungkin lagu-lagu yang agak low. Ada Liodra, teman-teman, dengan Pura-pura yang request dari Yusufin di TikTok. Sayangnya request yang kita udah full, teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi dengerin ini, enjoy aja sama lagu-lagu yang nanti bakal kita putar.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ini tadi ada Sria Selalu yang request Rio Laskar dengan Sumpah Mati, dan juga Bubble teman-teman dengan 5 Seconds of Summer dengan Old Me. Nanti bakal ketemuan sama beberapa lagu yang lain. So, langsung aja kita check this out dua lagu ini.

Oke, teman-teman Pro 2, kita bakal ketemu sama lagu berikutnya. Di request darinya TikTok, yakni ada B, Mesa Hira di ujung minggu. Dan juga O-I-S-E-Z. Udah, gak usah nyanyi. Adele, teman-teman, yang di request darinya Rara. Akhirnya kamu kebagian untuk request ya buat Rara di TikTok. Dan langsung aja kita puterin dua-duanya.

cara Riprodo mencermasin teman terbaik kamu. Siapa nih yang makan sambil galau? Gara-gara Adele, teman-teman. Nextnya ini ada Jijel, tadi yang request lagunya Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan. Dan juga ada Diva yang lagi sibuk banget nih ngurusin akhir-akhir kuliah. Semangat ya buat Jijel dan juga Diva di kuliahnya. Yang request kalau Diva sih Justin Bieber dengan Daisy. So, oke deh, langsung kita puterin dua-duanya. So check this out.

Oke, teman-teman Pro 2. Kita udah di beberapa lagu terakhir dan salah satunya ini dari Siluman Gunung Kawi. Enggak jarang saya teman-teman namanya lucu banget jujur. Ini ada Jagat Rasa, Samuel Cipta dan juga tadi ada Bahrum dari Jakarta yang request Kijo Levronka dengan Tak Pantas Terluka. Dua lagu dulu dan nanti bakal ada beberapa lagu juga yang aku puterin sebagai lagu-lagu terakhir dan thank you banget buat teman-teman yang udah request. Kita ketemuan sama Jagat Rasa dan Tak Pantas Terluka.

Karena di Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu tuh memprodu. Wah, kita ke tiga lagu terakhir teman-teman. Nanti bakal ketemuan sama Adrian Halif yang request darinya Alisa dengan 2001 kali. Dan juga tadi ada yang request Hacu sama Salsabil. Aku jujur sampai lupa tadi yang request karena jauh banget dan panjang banget antriannya. Nanti sambil-sambil di jazz musik teman-teman bakal ketemuan juga sama Perunggu ya dengan 33 kali yang request darinya Naura. Anyway, thank you banget buat teman-teman yang udah request. So, jangan lupa untuk gabung lagi di request time untuk besok jam 10 pagi. Tetap di 95,5 FM barengan aku Febri, karena kita ketemu di jazz musik nanti.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo teman Pro2, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Pro2 dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan? Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap bareng kita, dengerin yang informatif dan

Esensi Buku dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat bercerita tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski yang mempunyai masa lalu yang kelam, suka mabuk-mabukan, berjudi, mempermainkan wanita, kasar, tukang utang, dan seorang penyair. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal, namun karya-karyanya selalu ditolak oleh hampir di setiap majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dan penerbit lainnya. Semua penerbit tersebut tidak mau menerbitkan karyanya dengan alasan tulisannya yang kasar dan tidak bermoral. Berpuluh tahun, Bukowski hidup sebagai penyair dan kehidupan yang buruk. Sampai pada akhirnya ada seorang editor yang tertarik akan karya Bukowski, sehingga editor tersebut mau membantunya untuk menerbitkan karya Bukowski. Mulai dari situlah Bukowski menulis karya-karyanya dan menjadi sukses. Buku ini merupakan cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Buku ini merupakan kisah nyata Bukowski yang intinya bagaimana ia menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dengan cara bersikap bodoh amat, sehingga ia bertahan, merasa baik, dan menerima di setiap keadaan buruknya, sehingga dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan bersikap bodoh amat akan hal-hal atau masalah yang dihadapi, maka kita sudah berhasil memutus rantai lingkaran setan. Dalam sebuah buku seni bersikap bodoh amat ini, terdapat tiga seni, di mana tiga seni ini menggambarkan bagaimana seseorang tersebut memang harus bersikap bodoh amat akan sesuatu hal, agar dirinya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertama, bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh. Bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Ketiga, di dalam buku ini terdapat banyak kisah dan juga pengalaman hidup, mulai dari kisah tentang orang yang terobsesi akan hidup yang benar, sehingga mereka yang tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri, serta kisah tentang Josh, sahabat Bukowski, yang ditemukan meninggal di sebuah danau yang membuat diri Bukowski menjadi kacau, dan dari kematian Josh tersebut berdampak positif terhadap hidup Bukowski, yaitu menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat sebelum kematian itu menjemput dirinya. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat dari Mark Manson ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk berlapang dada dan ikhlas membiarkan sesuatu pergi dari diri kita. Bagaimana cara kita untuk bisa memilih dan menyortir hal-hal yang penting saja, sehingga tidak memikirkan dan melakukan hal-hal yang sia-sia dalam hidup. Bagaimana cara kita untuk peduli lebih sedikit, dalam artian lebih peduli kepada hal-hal yang ada dampaknya serta berpengaruh terhadap diri dan lingkungan kita sendiri. Serta buku ini akan mengajari kita untuk jangan berusaha yang mengakibatkan diri kita menjadi buruk. Seperti kita selalu berusaha agar terlihat lebih cantik, terlepas dari seperti apa kecantikan kita sesungguhnya, sehingga semakin mati-matian kita untuk berusaha agar terlihat cantik, maka kita akan semakin merasa tidak cantik dan tidak menghargai diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson bersama saya, Supriyani.

0: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi buku Hujan karya Terelie. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelie. Hujan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lyle, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lyle menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus-menerus. Lyle adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lyle dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lyle bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lyle dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lyle dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lyle harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lyle, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lyle menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelie dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelie juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam, yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelie menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lyle dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelie. Bersama saya, Ahsanul Amala. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2, RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, saya Ahsanu Amala, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, Teman Terbaik Kamu. Mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Jumat 3 Juli tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Ha, aku kembali lagi menemani kamu pagi ini dengan program Sepada. Ranap Tobing menemani di pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Diawali dengan jazz musik, lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Oke, dan nanti dilengkapi juga beskat religi untuk menambah iman dan takwa kamu. Jam 6 ada informasi menarik ya, salah satunya info Pro 2, info cuaca. Dan juga informasi cuaca ini nanti akan dilaporkan oleh prakirawan BMKG Palangkaraya. Jam 9 jangan lewatkan ada musik, bukan musik lewat tapi obrolan pagi ya, barang penyiar Pro 2 FM lainnya. Tetap stasiun barang aku, Ranap Tobing, buat hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, menyehatkan dan membimbing kita agar selalu menata aktivitas lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pernah menyampaikan satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu yang menyampaikan seputar informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan fihi sa'atun, bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang singkat. La yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala illa an yu'tiyahu iyyahu atau illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendapati waktu singkat itu kemudian ia memanfaatkannya dengan berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali apa yang ia mohonkan kepada Allah berpeluang besar akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama mengenai tata cara berdoa, bermohon di waktu singkat ini. Secara tekstual, diksi hadisnya digunakan kalimat qa'imun yusalli, berdiri menunaikan salat. Ada yang memahami tekstual salat di sini dalam bentuk doa saja, tidak diawali dengan ibadah tertentu seperti salat misalnya. Namun cukup kita alangkah baiknya berwudu, menghadap ke arah kiblat dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang kiranya dengan itu Allah memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat kita semua. Ada yang memahami bahwa untuk menjaga diksi qa'imun yusalli yang seringkali juga dipahami dengan salat, karena di dalam Al-Quran redaksi qa'imun yusalli itu seringkali diartikan, dipahami dengan ibadah salat. Maka yang memahami bagian kedua ini menganjurkan kita berwudu terlebih dahulu, kemudian menunaikan salat. Salat apapun yang kita bisa tunaikan sesuai dengan kondisinya. Apakah salat wudu misalnya, atau Anda ke masjid menunaikan tahiyatul masjid dan setelah itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kondisi ini adalah kondisi yang baik. Bila pun kita menunaikan salat ataupun langsung dengan berdoa, tapi poinnya kita memanfaatkan waktu terbaik yang sekejap untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama umumnya memberikan isyarat waktu dimaksud, yaitu waktu singkat ba'da asar menjelang maghrib. Kalau kita ambil wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya, misal bila maghribnya pukul 6, setidaknya antara pukul 5 sampai dengan pukul 6. Kita ambil pertengahan misal setengah 6 atau 6 kurang seperempat, kita duduk menghadap ke arah kiblat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat doa yang sampai kepada kita dan seringkali dianjurkan oleh para ulama dimohonkan di waktu-waktu Jumat adalah doa yang dibimbing untuk dibacakan kepada kita dengan kalimat Allahummaghfinah

dan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang Engkau larang. Wabifadlika amman siwak, dan mohon luaskan diri kami untuk mendapatkan segala keistimewaan yang Engkau tetapkan, yang berpeluang kami dapatkan, dan jauhkan kami dari selain itu, ya arhamar rahimin. Allahumma akfina bihalalika an haramik, wa aghnina bita'atika an maksiatik, wa aghnina bita'atika an maksiatik, wa bifadlika amman siwak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang abadi.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjanaku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.
3: Eh, lo lagi ngapain jam kosong nih?
4: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
3: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
5: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai.

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama aku Rana Tobing. Timnas panjat tebing Indonesia akan turut serta dalam World Climbing Series Krakow, Polandia. Dari tanggal 3 sampai 5 Juli 2026, tim merah putih itu target 1 medali emas di seri yang khusus menggelar disiplin speed. Tim Indonesia akan turun di semua nomor speed putra, putri, speed relay putra, putri, dan relay campuran dengan 7 atlet. Keempat atlet putra adalah Frederick Leonardo, Rahjati Nusamsa, Aditya Trisaria, dan Antasyafi Robi Al-Hilmi. Tiga atlet putri adalah Desa Maderita, Rajia Kadek Adi. Persaingan di nomor speed ini akan semakin ketat dan atlet harus tampil maksimal. Ini yang dikatakan oleh Fitriani pada Kamis 2 Juli 2026. Timnas Indonesia akan menargetkan hasil maksimal di setiap nomor yang diikuti. Persiapan mental dan fisik ini terus dimatangkan jelang keberangkatan. Pengalaman bertanding di level internasional menjadi modal berharga. Atlet Indonesia ini siap bersaing dengan pemanjat terbaik dunia. Dukungan penuh diberikan kepada tim untuk meraih prestasi. Indonesia berharap bisa menambah koleksi medali di seri Krakow. Demikian Info Pro 2.

Hai hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Semangat positif buat kamu yang nantinya menyertai langkah kita semua juga untuk memulai segala aktivitas dan rutinitas sepanjang hari yang baru ini. Jangan lupa ini udah hari Jumat guys. Bagaimana kabar kalian di hari Jumat ini? Ya, semoga pada happy, ceria, dan jangan lupa tersenyum ya. Oke, tentu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diliputi energi yang luar biasa positif. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nafas kehidupan yang masih bisa kita rasakan secara gratis sampai detik ini. Kalau udara pagi terasa begitu segar ya, walaupun agak sedikit mendung nih di seputaran Tamrin. Ya. Oke, yang mau pengen beraktivitas, selamat menjalani aktivitas dan rutinitasnya, semoga lancar aja. Yang lagi mager, jangan pernah membiarkan rasa malas atau sisa kecapean, kelelahan kemarin itu menghalangi potensi besar

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit, jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Lagu dari Shakira dengan Tatap Mata Teman Pro 2. Wah, udah deh kalau ngomongin tatap mata dengan seseorang ya, berarti udah mulai ada perasaan suka. Memulai pagi dengan senyuman tulus juga adalah sebuah kunci utama untuk membuka pintu keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang hari yang nanti kita akan lalui. Ketika teman Pro 2 memilih untuk bersikap positif, membuka mata, seluruh alam semesta juga akan ikut mendukung dan melancarkan segala urusan pekerjaan kita. Urusan balik sama mantan juga bisa ya. Ada syaratnya. Syaratnya kamu masih jomblo, dia juga iya. Sama-sama kalian mungkin harus introspeksi ya. Dan bisa balikan, tapi jangan mengulang kesalahan yang sama. Enggak perhatian ya, terus enggak jujur, enggak ngingatin, enggak rindu, sibuk dengan aktivitasnya. Oke. Karena energi baik yang kita pancarkan juga ini akan menarik hal-hal baik ya, hal-hal baik ya untuk datang mendekat dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Oleh itu teman Pro 2, singkirkan semua pikiran negatif yang bisa merusak suasana hati kalian yang sudah dari tadi tertata rapi sejak subuh ya, malah tiba-tiba siang kacau balau. Nah, jadi semoga teman Pro 2 bisa menjadi magnet bagi kebaikan, keberhasilan, dan kebahagiaan yang hakiki bagi lingkungan sekitar kamu berada saat ini. Teman Pro 2, kalau ngomongin tentang mati listrik, nah ini lagi ini juga ya, gak habis-habisnya disampaikan ya. Dan ini ada berita terbaru, info terbaru dari General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Iwan Solisjono, ini meminta masyarakat Kalimantan Selatan juga bersabar menghadapi pemadaman listrik bergilir yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir September 2026. Kondisi ini juga terjadi akibat gangguan pada sejumlah pembangkit listrik milik perusahaan swasta yang menjadi mitra PT PLN. Nah, gimana tuh Banjarmasin aja ya, info yang udah kita dengar tadi akan berlangsung ya pemadaman listrik bergilir hingga akhir September 2026, apalagi Palangkaraya. Jadi buat teman Pro 2, persiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Oke, tetap semangat, tetap bersabar untuk keadaan bisa balik lagi seperti biasanya. Siapkan alat penerang kamu. Jangan lupa ya, kemarin yang jual gensetnya udah beli lagi yang baru. Nah, lampu darurat saat ini juga penting banget ya, karena lampu darurat tuh menggeser penggunaan lilin ya saat terjadi pemadaman listrik. Dan memang sih aman ya, kadang kita kan lupa mematikan mematikan lilin yang sedang menyala ya, lebih baik karena ada sekarang yang lebih aman, yaitu lampu darurat ya, yang bisa di charge, bisa di gunakan ya. Nah, jadi pergeseran kebiasaan ini tuh dipicu oleh kesadaran kita sebagai masyarakat ya, yang semakin tinggi tentang faktor keamanan lingkungan tempat tinggal. Karena kita sebagai warga juga menilai penggunaan lilin ini memiliki risiko tinggi ya, memicu bencana kebakaran jika kita lupa mematikannya, jika juga tidak diawasi secara ketat, lupa saat kita meninggalkan rumah.
Nah, dari pengamat keselamatan juga menjelaskan bahwa lampu darurat modern berbasis LED ini jauh lebih aman karena tidak menghasilkan api terbuka. Selain bebas dari risiko kebakaran, alat penerang portable juga mampu bertahan menyala hingga belasan jam dengan satu kali pengisian daya. Ya, oke teman berdua, selamat pagi, jangan lupa sarapan ya. Ini penting bagi tubuh dan energi kamu ya, saat teman Pro 2 sedang sibuk-sibuknya nanti ya, selama satu hari ini ya. Kalau makan sarapan paginya lupa, apalagi sarapan siang. Sarapan pagi itu gak usah yang terlalu berat-berat banget, tahu gak sih ya kan, dengan roti bakar ya, atau makan pakai kentang rebus juga bisa, atau telur rebus 2 butir boleh juga.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 92,4 Pro 2 teman terbaik kamu bareng aku Ranap Tobing di sepeda ya para pengendara teman-teman ya untuk selalu dihimbau mematuhi batas kecepatan maksimal kendaraan ya demi menekan angka kecelakaan fatal di jalan raya. Ya tentu banyak pengemudi juga yang seringkali mengabaikan rambu kelajuan karena terburu-buru atau memanfaatkan kondisi jalan yang sepi. Ya buat kamu yang udah mau berangkat aja ya, jaga keselamatan jiwa kamu dan juga jiwa orang lain karena ini penting banget ya. Ketika kendaraan melaju terlalu kencang, fokus pandangan mata akan menyempit ya. Ini juga refleks tubuh terhadap objek mendadak menjadi terlambat. Karena para ahli keselamatan juga menjelaskan bahwa setiap jalur itu memiliki standar batas kelajuan yang disesuaikan dengan kondisi geografis kawasan. Mengabaikan aturan ini juga membuat jarak pengereman roda ini menjadi lebih panjang sehingga pengemudi ini sulit menghindari benturan saat ada situasi darurat. Batas kecepatan yang terukur sangat krusial ya dalam memberikan waktu bagi pengendara untuk merespon bahaya secara tepat ya, kayak di sekitaran jalan Cilikriwut itu kadang sering terjadi tiba-tiba ada aja yang belok ke kanan tiba-tiba gitu, ada aja tiba-tiba emang sebagai pengendara kita tuh harus ya memberi jarak ya, jangan terlalu mepet dengan kendaraan di depan kita ya. Apa karena mungkin mobil yang ada di depan saat ini tuh memang melaju kencang ya. Nah di situ tuh tiba-tiba ada pengendara motor yang mau belok ke kanan ya, ya mobil tuh langsung rem mendadak, kita yang di belakang karena tadi ya jaraknya terlalu dekat langsung deh terjadilah yang namanya tabrakan. Jadi untuk kita diingatkan tidak juga menjadikan jalan umum ini sebagai arena adu cepat juga ya, dan lebih bijak dalam mengatur waktu keberangkatan kamu mau menjalani aktivitas dan rutinitasnya ya. Jangan sampai mau mepet ya, takut absen masuknya terlambat gitu ya, kamu gak diterima lagi udah mikirnya wah kenceng-kencengan aja nih. Nah oke, jadi teman Pro 2 dengan meningkatnya sebuah kepatuhan warga ya terhadap rambu lalu lintas juga keamanan berkendara di jalan raya ini tentu diharapkan dapat terwujud maksimal ya buat teman Pro 2 untuk mematuhi batas kecepatan maksimal berkendara. Oke, udah tersenyum dong pagi ini. Gak tahu kenapa sih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.